0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Mas?
4: Iya, Vira.
3: Ikan-ikan apa yang bikin baper?
4: Ikan stop loving you.
3: Ngarang, ngarang.
4: Ya enggak lah.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.
0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
2: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar.

0: Produk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Produk Habatop, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar. Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
3: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotek Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari, Kota Banjar.
1: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Terpaksa nyapo lo tidak kepeksa.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asik coy.
5: Kenapa teh, matanya kok disipit-sipitin gitu?
6: Mata teteh gatel, agak perih.
5: Ya, tinggal digaruk aja.
6: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
5: Nanti kalau mau berangkat.
6: Emang mau kemana?
5: Mau ke kota dong.
6: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
5: Buat apa?
6: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
7: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

98 Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76 Balokang, Banjar.

Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 100

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mitra Asia. Gimana kabarnya di pagi ini? Hari Selasa 16 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan baik, sehat ya. Nggak kurang apapun bareng keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Ya, lagi pada libur sekarang ya. Libur 1 Muharram tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Ya, yang tidak ada rencana kemana-mana ya, ditemani RCA. Dan pagi ini biasa di program Info Sehat bareng produk dari Denatur ya, Habatop, Habutop, Itama, Sultana dan produk lainnya yang bisa dibeli di sudut RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA lewat 081-313-458-622. Ya, sekarang sudah jam 8 lebih 12 menit. Info sehat kita pagi ini tentang apa? Nyeri saraf. Nyeri saraf Mita Eca adalah sensasi nyeri tajam seperti sengatan listrik yang timbul karena adanya kerusakan pada jaringan saraf. Kondisi ini dapat muncul di sepanjang jalur saraf yang terkena masalah dan seringkali memburuk pada malam hari. Jika tidak segera ditangani, Mita Eca, nyeri saraf bisa memburuk hingga mengganggu aktivitas. Nyeri saraf atau neuralgia bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala atau gangguan karena adanya penyakit atau kondisi tertentu. Nyeri ini timbul akibat kerusakan atau gangguan pada saraf yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi ya, seperti cedera diabetes hingga infeksi. Mitra Eca, pada sebagian kasus nyeri saraf hanya berlangsung singkat dan akan membaik dengan sendirinya. Namun kebanyakan nyeri saraf berlangsung lama dengan derajat yang berat. Hal ini seringkali menyebabkan stres sehingga menurunkan kualitas hidup penderitanya. Nyeri saraf Mitra Eca bisa diakibatkan oleh kerusakan satu saraf atau beberapa saraf sekaligus. Contoh nyeri saraf yang banyak terjadi adalah saraf kejepit, nyeri pasca herpes, kemudian sciatica atau trigeminal neuralgia. Ya, jangan kemana-mana, Mita Eca tetap di Info Sehat sampai jam 9. Nanti kita bahas penyebab nyeri saraf, kemudian gejala dan kapan harus ke dokter ya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ya, kembali ke info sehat MITC selanjutnya. Ini penyebab nyeri saraf. Nyeri saraf dapat disebabkan oleh kondisi yang merusak atau mengiritasi saraf. Saraf yang rusak, MITC dapat mengirimkan sinyal yang salah ke otak, sehingga penderitanya mengalami nyeri, rasa terbakar, atau rasa tertusuk meski tidak ada apa-apa. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan nyeri saraf meliputi tekanan pada saraf dari tulang, ligamen, otot, atau pembuluh darah di sekitarnya, misalnya pada trigemina neuralgia atau sciatica atau HNP. Yang kedua, kondisinya karena diabetes ya. Kemudian yang ketiga, herpes zoster. Yang keempat, karena mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Berikutnya, sindrom Guillain-Barré. Kemudian karena infeksi ya, seperti HIV atau sipilis, tumor yang menekan saraf, cedera atau operasi di sekitar saraf, dan satu lagi penyebabnya karena obat-obatan ya, seperti cisplatin, paclitaxel, dan vincristin. Berikutnya, faktor resiko nyeri saraf. MITC, resiko seseorang untuk mengalami nyeri saraf akan lebih tinggi jika menderita obesitas, kemudian tidak aktif bergerak, memiliki pekerjaan yang banyak melibatkan aktivitas fisik, terutama yang membawa beban berat, dan merokok, kemudian mengonsumsi minuman beralkohol.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
4: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
5: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi.

0: Satiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

Ya, selamat pagi buat yang baru gabung di SCA 102,1 FM. Sudah jam 8 lebih 33 menit. Masih bareng di info sehatnya pagi ini tentang nyeri saraf ya. Selanjutnya gejala nyeri saraf. Nyeri saraf Mita Eca memiliki karakteristik yang berbeda dari nyeri pada umumnya. Nah, berikut ini adalah tanda-tanda nyeri saraf. Tandanya nyeri terjadi tanpa adanya penyebab dengan rasa seperti ditusuk benda tajam atau tersengat listrik. Kemudian kesemutan atau seperti ditusuk-tusuk jarum. Kulit lebih sensitif sehingga sentuhan atau tekanan yang halus jadi terasa nyeri. Dan lemah atau lumpuh total pada otot di area yang mengalami nyeri. Berikutnya, kapan harus ke dokter? Nyeri saraf Mita Eca bisa sangat mengganggu aktivitas. Jika mengalami nyeri saraf, Anda bisa berkonsultasi ke dokter ya, untuk memperoleh penanganan awal yang cepat dan tepat. Dokter juga akan mengevaluasi dan memperkirakan penyebab nyeri yang dialami. Dengan begitu, jika diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, dokter bisa merujuk ke dokter spesialis dengan keahlian yang sesuai dengan kondisi Anda. Berikutnya, diagnosis nyeri saraf. Mita Eca, untuk mendiagnosis nyeri saraf, dokter akan bertanya mengenai keluhan yang terjadi, kapan keluhan membaik atau memburuk, riwayat penyakit yang pernah dialami pasien, pengobatan yang pernah atau sedang dijalani, dan aktivitas sehari-hari. Pemeriksaan fisik menyeluruh juga akan dilakukan, terutama pada fungsi saraf. Beberapa pemeriksaan saraf tersebut meliputi tes kekuatan otot, pemeriksaan refleks pada bagian tubuh, dan tes sensitivitas kulit termasuk rangsangan terhadap sentuhan. Jika diperlukan, Mita Eca, dokter juga akan melakukan pemeriksaan penunjang ya, seperti tes darah untuk melihat kondisi kesehatan secara umum, tes konduksi saraf untuk mengukur kecepatan aliran sinyal pada saraf, dan pemindaian dengan CT scan untuk melihat saraf yang mengalami gangguan.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Rud, ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya ya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Indonesia Group.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

masih ada waktu 16 menit lagi di info sehat pagi ini tentang nyeri saraf ya. Selanjutnya pengobatan nyeri saraf. Mita Eca, pengobatan nyeri saraf tergantung pada penyebabnya sehingga bisa berbeda-beda pada tiap pasien. Beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan adalah yang pertama dengan obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan bertujuan untuk meredakan nyeri saraf dan mengobati penyebabnya. Jenis obat nyeri saraf yang diberikan oleh dokter antara lain obat pereda nyeri ya seperti paracetamol dan ibuprofen, obat oles yang mengandung capsaicin. Obat ini tersedia dalam bentuk krim, salep atau koyo yang dioleskan langsung ke bagian yang nyeri. Kemudian obat nyeri saraf seperti gabapentin atau amitriptyline. Obat pelemas otot seperti eperison atau clobazam jika nyeri disertai dengan otot yang tegang atau kaku. Dan suplemen vitamin neurotropik yaitu vitamin B1, B6, dan B12 untuk membantu penyembuhan saraf yang rusak. Yang kedua dengan prosedur blok saraf. Selain menggunakan obat-obatan, nyeri saraf Mita Eca juga bisa diatasi melalui prosedur blok saraf. Tindakan ini dilakukan dengan cara menyuntikkan obat bius langsung ke area sekitar saraf yang bermasalah agar nyeri berkurang. Efek dari terapi ini, Mita Eca dapat bertahan hingga beberapa minggu, bulan, atau bahkan bisa lebih lama. Agar hasilnya maksimal, tindakan ini terkadang perlu diulang jika efeknya sudah mulai menghilang. Yang ketiga, stimulasi saraf. Dilakukan dengan cara menggunakan sinyal listrik buatan ke bagian tubuh yang terdampak nyeri saraf. Terapi ini Mita Eca bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri akibat kerusakan saraf yang terjadi. Dan satu lagi dengan cara operasi. Jika pengobatan sebelumnya tidak berhasil mengurangi nyeri dan gejala yang dialami pasien, dokter mungkin akan menyarankan tindakan operasi. Prosedur ini Mita Eca bertujuan untuk mengangkat jaringan yang menekan saraf ya seperti tumor. Dalam beberapa situasi, operasi mungkin melibatkan pemotongan saraf tertentu untuk mencegah nyeri yang berkepanjangan.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, penutup minta aja pencegahan komplikasi dan pencegahan nyeri saraf ya. Nyeri saraf minta aja dapat menimbulkan komplikasi serius jika kondisi atau penyakit yang mendasarinya tidak diobati atau bila nyeri saraf tidak ditangani dengan benar. Komplikasi yang dapat terjadi meliputi keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari, depresi atau gangguan kecemasan karena nyeri yang tak tertahankan dalam jangka panjang, peningkatan risiko terjadinya cedera, dan lumpuh permanen. Ya, penutup minta aja pencegahan nyeri saraf. Nyeri saraf dapat dicegah dengan menghindari kondisi yang dapat menyebabkan nyeri saraf. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya nyeri saraf antara lain, menurunkan berat badan jika berlebih, melakukan pemanasan dan peregangan sebelum dan setelah aktivitas berat, menerapkan pola makan sehat, berolahraga secara teratur, mengonsumsi obat secara teratur jika memiliki penyakit kronis seperti diabetes, kemudian mendapatkan vaksin herpes zoster atau vaksin varicella, dan membatasi konsumsi minuman beralkohol. Ya, minta aja jumpa kita di Info Sehat pagi ini. Cukup sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi jam 8 ya. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan produk lainnya bisa dibeli di Sudaya C atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA. Ya, pesan ke 081-313-458-622. Ya, saat ini buat penyuka lagu-lagu dangdut lawas bisa ikutan ya sampai jam 11. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat berlibur. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Asoy.
2: Follow Asik media joy. Sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Eci. Ya, terima kasih. Sampai sekarang jam 9 lebih 9 menit. Ya, masih di Eci 102,1 FM. Dari Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Sumeningatan Kota Banjar. Sekarang biasa lagu-lagu dan terlawas sampai jam 11 ya. Hari Selasa 16 Juni 2026 ya, bertepatan dengan tahun baru Hijriah sekarang ya. 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya lagi pada ini sekarang liburan, libur ya, tanggal merah. Yang tidak ada acara kemana-mana ya, cuma di rumah bisa ini bernostalgia dengan lagu-lagu dangdut tahun berapa, 70-an, 80-an, 90-an ya, bisa request lewat WA 081-313-458-622 atau telepon SMS-nya di 0821-3058-8988. Dan biasa jangan lupa ya, selalu bareng ini produk dari Denatur ya, sudah tak asing lagi, Habatop, Pabutop, Vitama, Sultana, terus ada Teh Moro, ada Madu Anak, Vitopedia, dan ada Eksa Cacing Otipus ya. Baik, tadi ada Santai dari Bang Haji bareng Rita Sugiarto. Santai itu dari film apa ya, Gelap Doi ya. Sudah ada pesan dari siapa ini, daftar hadir ada siapa ya? Oh, Reni Mei-Mei, kemarin hari Minggu ada show di RCA bareng Teh Hendra ya. Reni Mei-Mei dari Gunung Cupu, salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, Mama Devina, Ceng XSB, Dimas, Teh Arimbi, Teh Ai. Terus siapa lagi, Teh Hera, Teh Rati, Teh Neneng Jedah, lagunya Kuda Lumping dari Manis Manja Group. Iya, siap, Manis Manja Group tuh siapa? Kuartet ya. Itu Ina Cynthia, terus siapa lagi, Yulia Citra, Kitty Andri, sama Murnika Nia ya. Ada TDP juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi ya, pagi juga TDP. Sok-soka lagu dangdut lawas ya, tinggal ngetik lagunya. Ini biasanya streaming ya, TDP. Dari mana? Dari Betawi ya. Terus ada Bunda Ratih juga daftar hadir ya, terima kasih. Ada Teh Hendra juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Hendra hadir lagunya Cinta Segitiga, yang dari siapa Teh Hendra? Dari Rita Sugiarto apa Roma Irama? Beda soalnya ya, itu cuma sama judulnya ya, beda itu liriknya. Salam buat Reni Mei-Mei, Kang Deden, Binyai yang jualan combro, istimewa buat Ayang Darsa dan Ayang Dipindo. Buat makasih sudah dibacakan. Iya, sama-sama. Sok ada. Iya, Teh DP ya. Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dana Sasoy. Asik coy.
1: Asik coy.
0: Iya, gimana Teh kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
1: Selamat pagi. Gimana
0: kabar sebaliknya? Baik, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Pagi yang cerah habis hujan tadi malam.
0: Oh, di sana hujan, di sini masa enggak sih, di Banjar mah enggak hujan ya. Sampai ya. Lagu dangdut lawas Teh, lagu apa?
1: Dangdutnya pengen ibu kota dari Roma Irama dari, itu termasuk lawas kan?
0: Iya ada. Sok buat siapa?
1: Dalam surat rohminya buat adik yang sempat bertugas bareng perempuannya sebagai

0: Apalagi buat Kang Cipe,
1: Kang
0: buat Kang
1: Cipe.
0: Adil, buat Kang Adam, buat yang orang Pengadaran tuh siapa tuh?
1: Kang Obet ya? Siapa? Oh, Teh Ismai.
0: Teh Ismai, Kang Obet mas tadi di Pengadaran tuh ada Om Capung juga, suka mancok.
1: Iya.
0: Om Capung di Bukit Baruno masih tetanggaan sama Kang Obet, tapi sebelah bawahnya Kang Obet. buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja deh. Oh iya, buat itu siapa? Apa?
1: Iya, buat
0: itu
1: siapa?
0: Yang dari Garsa, Kang Raja Tabung dari kecamatan dari Garut. Dari Garut, dari Banjarwangi, Kang Raja Tabung suka stay, katanya ada hawar-hawar gitu tapi. Udah segitu. Oh, Kang Mawar ya, udah ya, Kang Mawar ya. Kang Mawar sama Bunda Mawar tuh beda. Oh, Mama Isa juga ya, selamat pagi. Udah segitu aja di kumannya buat semuanya dari A sampai Z. Terima kasih atas waktunya, ditunggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: maaf TDP, tadi buru-buru ya, ada yang ngajak foto-foto tadi depan ya, aduh belum ibak ada yang ngajak foto-foto ini. Peribahasa ya. Sok ada Bu Narati ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum
0: A. Waalaikumsalam, Dana Sasoy.
1: Asik coy.
0: Asik coy.
1: Yang paling
0: ngetop. Iya. Sinjai gimana? Ini benar hati?
1: Cerah.
0: Cerah, alhamdulillah ya.
1: Gimana yang sakit udah sembuh A?
0: Iya. Iya, alhamdulillah ya.
1: Iya, masih diobat ya terus.
0: Iya. Lagunya apa?
1: Lagunya itu
0: apa?
1: Bayanganmu.
0: Bayanganmu
1: Elvia.
0: Oke. Iya, sok bayanganmu Elvia.
1: Salamnya yang barusan siapa, A?
0: Yang tadi? TDP tadi. Streaming ya, itu TDP, dari Jakarta.
1: Selamat siang. Terus buat
0: siapa?
1: Teh Isma yang jauh di sana sama Kang Obet, sama Mas Anudi,
0: iya.
1: Sama Pak Edi, sama Teh Sari yang ditasih
0: Tessari,
1: sama Kang
0: iya.
1: Adiknya. Terus buat Teh Ai,
0: Teh Ajeng.
1: Terus Teh Ajeng.
0: Terus siapa lagi?
1: Teh Leo. Umi Mawari.
0: Umi
1: Cendana. Mamah Depina. Mamah Anjar.
0: Iya, terus siapa lagi?
1: Terus Teh Arimbi.
0: Mamah Oci ada, Butin Anggrek Ungu ada.
1: Sehat Mamah Oci Anggrek Ungu, Burgen Pilih Merah. Kang Ceng KSB.
0: Iya.
1: Kang Herdi, Kang Ujet, Kang Asep Dampak, Kang Lopis. Buat Mamah Putra, Bapak Putra. Ya buat semuanya aja, semoga pada sehat.
0: Iya, amin.
1: Kucingnya banyak ya. Spesial buat orang Sinjai yang lagi pada sibuk.
0: Sibuk, iya.
1: Terus spesial buat Aa yang
0: sudah
1: sehat ya.
0: Amin.
1: Makasih ya Aa.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Iya Bunda Rati, bayanganmu ya dari Umi Alpi. Sok Mamah Oci. Iya, halo juga Mamah Oci dan Asoy. Waalaikumsalam. Asik coy.
2: Sehat hari.
0: Alhamdulillah. Semuihna Mamah Oci.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, sok mah. Lagu apa? Lagu Daud.
2: Takkan lagi.
0: Kunaon trauma? Halo.
2: Trauma.
0: Kapok apa? Halo. Sok iya kata siapa dong? Dari Roma dari Roma. Oh iya.
2: Dari yang cewek tuh.
0: Oh Nur Halimah.
2: Iya.
0: Sok.
2: Buat Bunda Rati.
0: Terus. Iya. Iya.
2: Kang Ujes. Wah, Pak
0: Edi. Terus, iya. Kenapa Mamah Oci persinyalan mungkin ya? Buat Teh Reni Maimai tadi Kuda Lumping sudah manis manja. Yang suka lagu ini Teh Kuda Lumping siapa ya? Oh Teh Yani ya. Teh Yani di Sindanggalih Rejasari pasti yuka ya Teh Yani Kang Jasmine juga di sana. Ya mudah-mudahan sarehat ya semuanya. Kang Ujes sok. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dana Sasoy.
3: Asik coy.
0: Gimana Kang? Baraik?
3: Baraik saja.
0: Tidak liburan ke Meksiko nonton bola? Tidak? Halo?
3: Oh tidak. Liburan mah saya mau biasa kan itulah.
0: Mau ini teh mau ke Kanada tidak ada ongkos mau nonton bola teh. So Kang Ujes lagunya apa?
3: Lagunya
0: apa? So? Hah?
3: Hubungan.
0: Oh, sama. Hubungan gelap apa terang?
3: Jika nama duka gelap, duka terang.
0: Gelap ya, aduh, bangor ini.
3: Badung.
0: Sok dikirimin.
3: Dikirimin yang barusan Mama Oci.
0: Mama
3: Oci ya. Terus buat Pak Edi Sinang Lampu, Pak Edi, Mas Alvin juga, Kang Farid ya.
0: Iya.
3: Bunikin anggrek ungu. Mama Putra.
0: Iya.
3: Ada teh.
0: Siapa?
3: Hai. Heeh. Sukaraja Tehani Padaringan sama Pak
0: Edi. Terus
3: mereka adanya ada Mahulan. Sama Wulan, Kang Obet, Kang Ade,
0: itu
3: Mei.
0: Barusan Incum Itoha itu siapa?
3: Oh, yang jerit-jeritan.
0: Iya.
3: Jadi iya, jadi kumpulan mobil gitu. Asli lah, liur. Areon liur yang udah berumur 45 tahun dengan aduh, dulu jalur ungkur. Aduh, ampun.
0: Biar banyak gerak Kang Ojes lah, biar tidak itu ya.
3: Aduh, liur atau budak mau pantun budak kuali kan tuh kursi didorong menuju ke naun putih tiruan.
0: Ada mau jajan bajaringan cenah nanti teh.
3: Sabar budak laki mah karar itu.
0: Keun lah biasa Kang Ojes. Da mun cinatan wae mah.
3: Alisna juga ya.
0: Mun cinatan wae mah tidak normal, tidak.
3: Terus ada Kang Jay.
0: Heeh.
3: Terus ada Kang Aco.
0: Iya.
3: Kang Aco grosir.
0: Ada Kang Aco ada.
3: Terus ada Suryani.
0: Omah
3: Wulan dari Udaya.
0: Iya.
3: Terus Siti naonnya?
0: Siti Salamah.
3: Siti Salamah juga
0: itu,
3: ya.
0: Itu yang menginspirasi Caca Handika di lagu Undangan Palsu itu teh kan Siti teh.
3: Pokoknya mah buat tembunga itu tuh ya yang di Uneh sana ya. Pokoknya ada Ceng SSB.
0: SSB belum ada.
3: Pokoknya buat semuanya Andre. Oh gitu aja buat Andre dan spesial buat Andre.
0: Iya, terima kasih.
3: Salam buat semuanya ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ojes ya. Iya, nanti lagunya ada Cinta Segitiga, ada Ibu Kota, Bayanganmu, terus Takkan Lagi dan Hubungan. Pagi juga buat siapa? Oh, Pak Yoyo, sehat Pak Yoyo di Ciloa RT 2 Tambak Sari ya, Pak Yoyo. Daerahnya siapa itu teh Pak Yoyo? Mertuanya Kang Heri dulu ya. Terus juga Bah Kosim di Batu Lawang dekat gudang saos Pak Haji Ucu. Iya nanti malam tuh buat Bah Kosim Pak Yo nanti wayang golek jam 10 ya. Dua kali acara wayang goleknya di acara malam Rabu sama malam Sabtu. Terus juga di sana di dekat Bah Kosim teh siapa? Teh Dian otoy libur ya, tidak ngantor Teh Dian. Lagi liburan mungkin ke mana? Ke Meksiko. Nonton bola ya tadi Iran lawan mana? Tadi teh Iran lawan Selandia Baru ya. Ya Teh Hendra di Sukamukti ini, yang ini mungkin ya Cinta Segitiganya dari Bunda Rita Sugiyato. Mana ini?

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Itu tulisannya apa sih?
3: Yang mana?
2: Itu yang di papan itu.
3: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
2: Ngeblur.
3: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
4: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
5: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
4: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
5: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Ya, jam 9 lebih 35 menit. Ya, masih dengan lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan, Mita Eca sampai jam 11. Ya, nanti ada Ibu Kota dari Bang Haji, Bayanganmu Umi Alpi, terus Nur Halimah Takkan Lagi, dan Bang Haji hadir lagi nanti hubungan ya. Ada pesan dari siapa ini? Oh, Kang Aco Grosir dari Sukamaju, Pak Marican. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Damang. Alhamdulillah, habat-habat herba paling top. Lagunya Bunga Dahlia. Ya, ma'acih buat yang sudah nyenggol. Ya, terima kasih juga Kang Aco Grosir di Sukamaju, Pak Marican. Ini juga agen habat top ya. Kang Aco dari Sukamaju, Pak Marican. Terus ada... Butin anggrek kamu di Lembah Sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan asasoy. Lagunya Radio Cinta dari Maggie Jets. Radio Cinta. Kalau radio ada Radio Dangdut mah Eri Susan ya. Radio Dangdut Eri Susan. Ini mah Radio Cinta dari Maggie Jets. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu buat Bunda Niken di Jalan Horas ya. Terus buat siapa lagi semuanya, moga pada sehat. Dari Butin anggrek kamu di Lembah Sunyi, terima kasih ya, sama-sama. Baik, lagunya tadi teh siapa yang minta teh, siapa teh DP ya, streaming ya, teh DP dari Jakarta Selatan ya. Kapan silaturahmi ke itu, ada kerabatnya teh DP di Bantar Sari ya, di Bantar Sari Pamarican. Ya buat TDP, terus nanti juga buat Bunda Rati, buat siapa lagi, buat Mama Oci, buat Kang Ujes, Kang Aco Grosir, Butin, dan juga buat yang lainnya, tetap di Danas Aswa ya sampai jam 11.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ya, pagi buat yang baru gabung ya, bernyata aja di gelombang 102,1 FM jam 9:56. Ya, masih ada 1 jam lagi dengan lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kerenan sampai jam 11. Tadi ada Mama Oci ya, lagu menyedihkan Mama Oci takkan lagi, tadi versi Nur Halimah. Nanti hubungan buat Kang Ujes, terus Bunga Dahlia buat Kang Aco Grosir di Sukamaju, Pamarican, dan buatin Anggrikumur Radio Cinta Megi Jet. Bunda Mawar mau on air, sok ya mumpung masih ada waktu. Tadi ada berapa kali panggilan Bunda Mawar? 3 kali. Kalau lagi lagu mah gak diterima ya. Terus ada, ada siapa lagi yang semalam? Ini ada siapa ya? Ya, Aganis juga gimana kabarnya sama mahnya di Gang Ismaya, Semanding Wetan. Ya, mudah-mudahan bararaik. Terus juga ada siapa? Bunda Niken, belum ada tanda-tanda kehidupan ya. Ada Mamah Depina, Abah dan Amuaan. Di Cisaga, terus Mbah Handet jauh ini dari Leles Garut ya. Kang Rudi dari Dobo, Mama Nelly, Kang Cengek SB, terus Bun Yen, ada Pak Edi Sinang Laut, ada siapa lagi, Mbak Mira, Diji Mas, Tekasia Linda, terus Yuki Gasruk, ini Yuki dari mana, Teh Bunga, Amanja, Mama Nani, Abah, Abre, Cipe, Teh Imas, Heri ya. OMN Teh Ismai, Kang Obet, Mah Wulan, Mah Atis Sinjai, Teh Bungsu, Neneng Dijeda sama AF, Umid Cendana, Teh Leo, Mas DME, Mah Putra, terus ada Siti di Cihaniwung, Kang Darsa, Kang Parit, Kang Kinoy, Mah Reski, ya. Kuncinegarsari, Kang Tarso, Teh Hera, Kang Adeng, Kang Husin, terus Mama Tuti Cibulan, ada siapa, Teh Ai, Bah Abret, Mama Rizky, Bah Emon, terus kakak di Rendegan, Bu Suryani di Ciparakan, ya Mama AA, terus siapa lagi, Abah Ade di Cikopeng, Panjalu, Kang Eng di Gang Sawo. Yang lewat sini biasanya ada siapa lagi, Teh Ani, Teh Isma ya, Mama Lisna, Meniru Well, Dimas, Kang Asep Dampa, Kang Obet, terus Teh Bungsu, Amanja, Kang Herdi, Pak Ajat, Mbah Duren, Teh Siti ya. Ada, ada Pak Iwa juga streaming dari, streaming dari mana Pak Iwa, dari Medan ya, jauh Pak Iwa. Teh Ai Sukaraja, sok Teh Ai pas dibaca ada ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, wa

0: harga diri.
1: Harga diri.
0: Tapi ya ada versinya Nur Halimah.
1: Oh iya iya. Harga ya, diri. Berapa ban ya. Banrolnya berapa itu harga diri?
0: Banrolnya.
1: Oke, harga diri. Sok ya, dikirimin lah buat siapa?
0: Buat Andri duluan ya. Yang lagi bertugas. Semoga selalu sehat.
1: Amin, amin.
0: Terus juga buat Teh Ismay.
1: Aslinya, aslinya lagu siapa? Teh Ai, harga diri siapa ini?
0: Roma Irama.
1: Oh, Roma Irama.
0: Iya, tapi ada versinya cewek gitu, Nur Halimah itu kalau nggak salah.
1: Iya, so.
0: Iya. Terus juga buat Pak Edi ya.
1: Pak Edi.
0: Iya, buat Kak Udet, Kak Ubet.
1: Iya, terus.
0: Mas Ferdi. Terus Bunda Rati.
1: Bunda Rati.
0: Mama Devina. Mama Oci.
1: Terus
0: Kang Putra, Mama Putra. Terus juga buat
1: siapa?
0: Kang J.
1: Kang J. Oh Kang iya Pastor Kang J. Bayor. Lagi liburan Kang J mah ke Amerika. Saya nonton Piala Dunia tuh.
0: Lagi liburan. Dan
1: tidak ada masuk Kang J.
0: Oh begitu. Pantesan atuh ya.
1: Kang J.
0: Lagi healing ya Kang J. Ya buat siapa?
1: Kang Husin ya.
0: Iya, buat Pak Ajat juga ya. Terus siapa lagi ya?
1: Sok, siapa lagi?
0: Siapa
1: jangan
0: tuh?
1: Jangan ada yang dilewat. Jangan ada yang dilewat, kira Teh Ai sok gimana?
0: Oh, emang ada gitu?
1: Sok jadi
0: iya,
1: gimana?
0: Buat semuanya aja lah.
1: Jadi ada
0: kumin gitu biar aman gitu ya. Iya, spesialnya buat Andri aja yang
1: ya,
0: tugas. Semoga
1: selalu
0: sehat ya.
1: Amin, amin.
0: Iya, ada nggak lagunya?
1: Ada, adalah nggak dadak nggak downloadnya.
0: Iya, biasanya ada tuh yang versi Nur Halimah. Oh ya, buat Bunda Mawar ya, buat Teh Bungsu juga ya. Iya, pokoknya buat semua aja. Iya, makasih Andri ditunggu.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Teh Ai. Aduh harus ngabajak dulu Teh Ai ini. Izinlah ke Bang Haji. Bang Haji ngabajak ini.

tanda kehidupan ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siang, baru pulang senam. Oh iya, jadwal senam meski tanggal merah, jadwal tetap ya Bunda Niken. Sok mat istirahat sambil dengerin lagu-lagu dangdut lawas ya di RCA sampai 1 jam ke depan. Ini Bunda Mawar, kalau pas lagu nelpon, pas nerima telepon tidak ada ya. Ya buat Kang Ujes ini lagunya. Terus nanti buat Kang Aco Grosir Bunga Dahlia. Buat Butin Anggrek Ungu, nanti ada Radio Cinta.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Ai dari Gunung Cupu ya. Sekarang lagi membeli Habutop kembali ya, ya, untuk jaga-jaga. Bagaimana itu ceritanya dengan penyakitmu Ai?
2: Awalnya ya udah berapa tahun ya riwayat gula, terus udah ke jantung juga. Setelahnya mengonsumsi Habutop ini, baru satu dus ini, alhamdulillah gulanya juga menurun gitu. Dari biasanya 200-300 ya, sekarang udah di bawah 200.
1: Alhamdulillah. Sekarang beli yang keberapa ini?
2: Ini yang kedua. Baru satu dus, berarti ya habis
1: sudah terasa ya,
2: ya sudah terasa. Alhamdulillah.
1: Terima kasih Bu Ai telah berbagi pengalaman ya untuk yang lain ini. Terima kasih Ibu. Nah untuk mitra atau pemirsa, itulah pengalaman dari Ibu Ai sembuh dengan mengkonsumsi Habutop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: ...102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: radio yang paling asoy. Asikoy.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang. Tos sehat? Jagening ayeuna mah. Teu sapertos ka pungkur. Mani lesu. Oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk. Anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Nya-nya tuh Akang, mata nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung

0: Hukamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawang, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae jaina kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
4: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Nana?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
0: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
1: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT2 RW1, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: udah malam, kok nggak tidur-tidur? Kayak gelisah gitu, kenapa toh Pak?
1: Iya Bu, nggak tahu nih. Jadi susah tidur, pegel banget ini badan.
0: Sudah minum Habatop belum Pak?
1: Oh iya, lupa. Habatop kan bisa untuk mengatasi pegel-pegel ya Bu. Masih kan Bu?
0: Masih dong Pak, kan Ibu rutin minum Habatop untuk menjaga stamina. Ibu ambilin ya buat Bapak.
2: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, dapat juga mengatasi badan pegel-pegel, lemas dan kelelahan, meningkatkan stamina, menormalkan tekanan darah, mencegah dan mengobati penyakit diabetes, stroke, jantung, liver, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT.

0: Rud, ada apa lagi sih, Pak?
1: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
0: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
1: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
0: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
1: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
0: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
1: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
0: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
0: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Kuring tungkul, dinahan jeluk kula.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

selamat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung.

0: saha kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dia salah sahiji pengobatan, anu pinuh tanggung jawab, dina tareka cengobatan panyakit, ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana.

Amin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya di apotik.
4: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
3: Itu tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasihan. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
4: Oh, iya, Bu.
3: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
4: Asik. Makasih, Bu.
5: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus. Ya, Otipus.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: Ayah, kok makanannya gak dihabisin sih? Mubazir, jangan dibuang.
1: Aduh, ayah lagi gak nafsu buat makan, mah. Sama mama aja ya, habisinnya.
0: Ih, ayah, jangan gitu.
1: Ya, mau gimana lagi? Dipaksain juga udah gak mau, mah.
0: Kapan mau gemuknya? Kalau makan aja sedikit. Besok pagi beli multivitamin aja ya sama mama ke radio.
1: Multivitamin apa, mah? Jangan obat-obatan yang berbahaya loh.
0: Enggak ya, itu madu Vitapedia yang bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Terbuat dari madu, sari kurma, temulawak, dan ramuan herbal lainnya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asoy.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutong.
1: Habutong. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangan.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutong. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
2: Ya dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya. Silakan mencoba pakai Habutong.
1: Habutong
2: obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak,
2: ya.
1: Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Di Siska.
1: Dalam.
0: Kata-katanya apa, Dik?
1: Kata-katanya ya. Jatuh cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan. Mm-hmm. Dan pada akhirnya, cinta tak harus memiliki.
0: Wah, gak kuat aku, Don. Singkat.
1: Muara Bintang.
0: Bintang Fortuna.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Alhamdulillah. Ya Allah.
5: Kenapa, Din? Ada apa?
4: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
5: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
4: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
5: kenapa, Din?
4: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
5: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
4: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
5: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
4: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
5: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
4: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
5: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen.

0: Nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tanda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446 081-323-9446 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Superman.
1: Alamat
2: Karang Besar RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Iya,
2: diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat kata-kata dan biang keringat, silahkan gunakan biang minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sudah sehat, Mbak?
4: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
3: Syukurlah.

urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan.

0: bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag, jagening ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

tengah kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepi.

0: panyakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asik coy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara aku mencintaimu.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: mana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal

0: Kontom media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
6: Sudah sehat, Mbak?
7: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
6: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
7: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Sepakat angkasa, RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
0: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
0: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Don.
1: Ada apa lagi sih, Pak?
0: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
2: Rudy.
1: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
0: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak gak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
0: Ya, iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu, rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering reges-reges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asol.

0: Iya, Pak.
1: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
0: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
1: Waduh, apaan itu ablasio?
0: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
1: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
0: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah ter

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: kota. Luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: asu oge aya gairah.
1: Sumohon ce, ieu teh ku ayana saranti ece. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
0: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepi

0: sebab setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu kudu tanggung jawab dina tarekah pengobatan penyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081

0: RTA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
2: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT2 RW1, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama

0: Nana?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
0: Waduh, Nak, ngeri juga ya. Gimana dong?
1: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal sultana, minyak herbal sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Abutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Abutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di

0: Podcast Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Minta Echa pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan ya. Ya, jumpa lagi di acara Melody Memory di Echa 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang rumah 50, Sepeningatan, Kota Banjar. Ya, malam ini Selasa 16 Juni 2026 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram ya, tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Ya, semoga baik, sehat semuanya, Mita Echa dan keluarga, orang-orang tercintanya ya. Sangat bernostalgia ke tahun 70-an, 80-an, 90-an. Seperti biasa, malam-malam sebelumnya bersama produk Denatur sudah tidak asing lagi. Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain-lain ya. Bisa dibeli di Studio Echa atau bisa di agen-agen ya, atau bisa pesan lewat WA. Tadi sudah ada Bila Lelaki dari Lola Pitaloka, terus tadi sudah ada beberapa lagu ya. Ya, sekarang kita ke pesan atau sok Teh Ai ini. Oh, tidak mati lampu ini, heran Teh Ai. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habatopa.
1: Habatop. Obatnya barang anak Rabi yang paling ngetop.
0: Yang paling ngetop. Kok tidak mati lampu sudah berapa hari ini ya? Hah?
1: Tidak.
0: Mati lampu masa? Nanti malam minggu gitu. Alah.
1: Kok tidak?
0: Asa Herman ini. Heran ini.
1: Tidak.
0: Mati lampu matilah. Ini gimana sih? Ini?
1: Tidak.
0: Urusannya nanti dibawa ke balai desa ini. Sok, nyanyilah lagunya apa? Herman ini.
1: Kini baru kau rasa.
0: Kini, oh mau puas ceritanya. Gimana sih?
1: Iya.
0: Kini baru kau rasa.
1: Iya, Dewiul.
0: Dikirimin.
1: Buat Andri duluan ya, iya, yang lagi
0: terima
1: bertugas.
0: Terima kasih.
1: Kita selalu sehat ya.
0: Amin. Melonseh. Siapa lagi?
1: Buat Bunda Rati. Buat Bunda Niken.
0: Bunda Niken.
1: Buat Mama Nevina. Terus juga buat Mama Oci.
0: Mama Oci.
1: Buat Teh Ismail.
0: Siapa
1: terus
0: lagi?
1: Juga buat Kang Jay.
0: Kang Jay.
1: Buat Kang Tarso Taylor.
0: Kang Tarso, iya.
1: Mas CMA. Buat Pak Edi.
0: Pak Edi. Siapa?
1: Buat Mas Herdi.
0: Iya.
1: Pak Uje, Pak
0: Obet,
1: Teh
0: Ismail,
1: Teh Bunga,
0: Teh
1: Bungsu,
0: iya, terus siapa?
1: Bunda Mawar, siapa lagi ya?
0: Sok, siapa lagi?
1: Semuanya saja.
0: Semuanya.
1: Mitra RTA, selamat malam itu semuanya ya.
0: Iya, iya.
1: Paling terspesial buat Andri.
0: Kirain itu ada.
1: Ya sudah, buat Andri yang lagi tegak.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Buat Irwan juga ya, selamat beristirahat.
0: Ini ada terbuka, ini keterbukaan ini ya.
1: Iya, keterbukaan.
0: Open cup ini ya. Halo.
1: Oh iya, buat ACP ya di kawasan Sawu. Yang lagi streaming ya, selamat malam aja ya. Ya pokoknya apa semuanya aja.
0: Ini tidak ada itu.
1: Tidak ada. Ya, cari aman aja.
0: Oh iya, ini.
1: Ya buat semuanya aja dihubungin gitu ya. Semoga pada sehat semuanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih ya.
0: Yo, sama-sama. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh Ai. Berarti mati lampunya Teh Ai malam minggu paling nanti ya Teh Ai. Mati lampunya pasti di jadwal. Ada WMN Hilmanudin juga daftar hadir. Ini WMN Teh lagi biasa jaga pintu lintasan kereta api ya WMN. Daerah Manun Jaya Tasik, ya mudah-mudahan lancar WMN tugasnya, para pengendaranya juga tertib berlalu lintas ya. Ada siapa ini, Melungse ini sebenarnya namanya ini Teh. Teh Hendra ada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Hendra hadir lagunya Nike Ardila Suara Hati. Salam buat Teni Mei, terisima buat Ayang Darsa dan Ayang yang ada di pintu. Luh Ayangnya menibalatak Teh Hendra ini. Buat makasih sudah dibacakan. Iya, terima kasih kembali Teh Hendra ya. Terus ada daftar hadir, sudah ada siapa? Ada Bunda Niken, ada Mama Wulan, ada Butin Anggrek Ungu, ada Reni Mei-Mei, ada Teh Ani, pada ringan Abudi tadi. Iya Abudi enakan tuh Butin Anggrek Ungu waktu sore, denger gak Abudi show lagu Tak Ingin Sendiri ya? Waktu bagian akhir. Kalau minggu siang mah suka hese itu Abu disuruh sawot ya, enakan ya Abu itu. Ya Bararaik lagunya Teh Ai ini mau puas ke siapa Teh Ai Teh Sok Awon itu Teh Ai.

0: pendengar Minyak Herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Neng, sini Neng.
4: Iya, gimana Pak?
3: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
4: Emang Bapak nggak bisa?
3: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
4: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
3: Oke, siap Bapak minum.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Ya, kembali Melody Memory, baca pesan lagi, ada siapa ya? Bunda Niken hadir, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saat malam hadir. Lagunya Suci Dalam Debu, lagu Malaysia ya, dari grup Iklim. Buat Anggrek Ngo, Neneng, Reni Mei Mei, Kang Ujes, Kang Jay, Kang Tarso, Kang Parid, buat Suryani, Pak Edi semuanya. Minta ECA spesial yang sisiaran sehat selalu bareng keluarga, amin ya rabbal alamin. Ada Butin Anggrek Ungu juga hadir ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Teringat Selalu dari Don Birds Family ya, buat yang sisiaran moga sehat ya, buat Bunda Niken di Jalan Horas, buat Mama Putra, Bapak Putra di Karteng, Kang Jay di Karteng, Kang Jay lagi liburan gitu ke Kanada ya, Kang Jay nonton Piala Dunia. Buat Pak Ajat, Ciamis, Pak Edi, Sindang Laut, Cirebon dan semuanya, moga sehat. Dari Budi Nangrikmu di Lembah Sunyi. Terus ada, oh Mama Wulan juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Mama Wulan hadir. Lagunya Antara Benci dan Rindu. Oh, yang hujan turun lagi itu ya. Dari Ratih Purwasi, salam buat Bunda Ratih, Umi Cendana, Umi Mawari, Kang Ujes, Kang Ajay, Bunda Niken, Teh Bunga, Teh Ayu, Pak Edi, Kang Aco Grosir, Sukamaju, Bunda Dewi Hanum, Kang Ceng Ek SB, spesial buat yang sisiaran, moga sehat selalu, amin. Terima kasih atas dibacakannya, ya sama-sama. Ada siapa lagi ya? Ada Teh Reni Mei Mei juga hadir yang hari Minggu kemarin show di ECA ya, bareng Teh Hendra, Kang Tatso, Virus Sailor, terus Kang Rudy juga ada ya. Ya nanti lagi, masih banyak waktu. Lagu Bunda Niken di Jalan Horas, ini lagu Malaysia, dan nanti buat Butin di Lembah Sunyi ya, Don Berslopper ya, Butin Teringat Selalu nanti.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
2: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Don.
1: Ada apa lagi sih, Pak?
0: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudy. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
0: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak gak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
0: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu, rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma,

Ya, buat yang baru nyetel RCA ya, jam berapa sekarang? Jam 7:52. Masih lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan sampai 9. Nanti dilanjut lagu Sunda dan malam Rabu biasa diakhiri acara wayang golek ya, buat Pak Yoyo di Ciloa RT2 Tambak Sari, nanti wayang Pak Yoyo ya. Terus juga Mbah Kosim di Batu Lawang, dekat itu gudang apa, saus Pak Haji Ucu ya, nanti wayang ya. Ada pesan dari siapa ini yang belum teh tadi ada, Reni belum ya, belum dibaca. Reni Meme Gunung Cupu, salam buat Mama Devina, Teh Hendra, Kang Darsa, Teh Neneng, Bunda Niken, Mama Oci, Teh Ismai, Kang Tarso, Taylor. Lagunya Bayangan dari UKM. Ya siap nanti Kang Tarso langsung hadir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus Taylor Banjar Kolot Habutop Bat Herba paling top. Lagunya Bukit Berbunga dari Uci Bing Selamat. Ya buat Pak Edi, Pak Ajat, WMN, Putra Tungga, Kang Parit, Kang Ujes, Kang Darsa, Kang Obet, Boy Rades, Mas Sanudin, Kang Jai Kateng, Bunda Mawar, Bunda Rati, Bunda Niken, Bu Gempi Merah, Anggrek Ujumintan, Eni Meimei, Teh Bunga, Teh Ain, Teh Neneng, Mama Oci, Mama Putra, semuanya. Ya, terus ada Kang Rudi juga ada dari Dobo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa tuh perempuan Arab yang lagi top lagunya Surat Undangan dari Poppy Mercury. Salam buat Teh Arimbi, Teh Hendra, Mama, Bapak Putra, Putih Curug, Kang Ceng XSB, dan yang si siaran juga yang lainnya diengkumin. Terima kasih. Sama-sama ya, dari Dobo kita ke mana Monusua, mana Mama Nelly. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama Nelly hadir, lagunya Biarkan Kau Pergi dari siapa Mama Nelly? Ini lirik apa judul lagu? Kau-nya ejaan SD ini kena ini. Biarkan kau pergi, dikirimin buat yang tugas ya sampai tuntas. Makasih, sama-sama. Dari siapa Mama Nelly lagunya? Ini beneran judul lagu apa lirik ini? Iya, ini lagu siapa tadi yang hujan turun lagi ya? Mama Wulan, ini Ratih Purwasih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan.

Asia, di Tionghoa, luka ampuh hanana bisa ngobatan segala penyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: wae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

Ya, Bukit Berbunga sudah tadi ya, yang mintanya siapa? Kang Tarso ya, Kang Tarso sudah. Terus nanti ada lagu Poppy Mercury, Surat Undangan buat Kang Rudy di Dobo ya. Om Maneli mungkin maksudnya lagu Biar Kau Pergi Teh Oh Angin mungkin ya, Maneli. Nanti ada dari Tabutar-Butar. Ada siapa lagi? Mama Hati Sinjai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Habutop padahalba yang lagi ngetop lagunya Gelas-Gelas Kaca. Salam buat semuanya PNECA. Tak lupa buat yang masih siaran, bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Makasih banyak atas dibacakannya. Sama-sama ya. Terus Teleo juga ada hadir, masih kebagian tidak hadir. Lagunya Salam Terakhir. Dari siapa Teleo? Salam terakhirnya ada tiga ya, beda-beda itu. Salam terakhir ada dari Ikang Pauji, ada 5 Minute, ada Deli Rolis ya. Yang dari siapa Teleo lagunya? Ya, Kang Rudy di Dobo ini, Surat Undangan Poppy Mercury ya. Nanti Oh Angin buat Mahneli dari Rita Butar-Butar.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Anda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: lagi main game terus?
1: Seru nih, Bu. Menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

Ya, penutup ada Mama Oci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herba yang lingat top. Mama Oci lagunya Pernahkah Dulu? Ini bertanya dengan nada lembut, Mama Oci dengan nada ngambeknya. Salam buat semuanya yang sesiaran, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Ya, nanti dilanjut. Ini ada ada tambahan waktu ini ya, lagu nostalgia. Dilanjut nanti lagu-lagu Sunda dan di hari acara Wayang Golek ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Mau kemana, Pak?
4: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
3: Oh, boleh saya nitip satu?
4: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
3: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
4: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
5: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

Assalamualaikum aturan Ilujang Wangi Minta Eca Nya aturan masih setia di Galura 102,1 Eca FM Tabu 8 Langkung 52 menit Biasa Mitra Malam Merbong Atau Sana Carwayang Golek Di serangan lagu-lagu Sunda Nya on di Bojong Enggal Nawae Tadi ayah Jungjunan Tikang Darso Nya mengrupi bubuka Diteraskan karena sah itu ayah Teh Reni Mei-Mei Oyong Ngintun Kang Teh Hendra, Kang Darsa Mamah Depina, Kang Ujes Kang Tarsukil Sailor Kang Ceng Ek SB Laguna Hoyong Ojek, Tian Asmi Oh, ini kayaknya Teras Teh Hendra, Oge Ayah Assalamualaikum, Waalaikumsalam Hoyong Kalangkang Ngintun, Kang Alumni MTS tahun sabaraha oh tahun 82 Teh Hendra nya MTSN tahun 82 kanggo Hamdani sareng Nusanesna teras deui aya sahanya Bunda Ratih nasibku nasibmu otos kukut Bunda Ratih lagu empopna ayeuna di empop nostalgiana nya ayeuna mah lagu-lagu Sunda saat Teh Reni, sok kapayun Teh Reni ya nyenggakeun ojek di Kang Yan Asmi kapungan mah gaduh grup non The Bodor kapung katanya Kang Yan Asmi deh

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya,

0: kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Tebus salapan langkung 14 menit mitranya kantun 15 menit deui waktosna dina acara Kawis Sunda lagu Sunda kayak diteraskan karena acara wayang goleknya kangge opa yoyo atau siap-siap payo ngadukan acara wayang goleknya di Ciloa RT2 Tambak Sari Abah Kosim di Batu Lawang caket gudang sausnya gudang haus Paji Pucuk aya kintunan ti saha oh benar hati di Sinja ayolah hoyong dina amparan sajadah atau sembe kanggo mamah Ati teras mamah Putra mamah Anjar Bitini di Gua Halele teras mamah Mae mamah Iwi sareng sadayana anu nuju manco wilujeng wengi teras deui aya oh mamah Oci oge masih manco assalamualaikum waalaikumsalam wilujeng wengi mamah Oci hadir hoyong batas bagja atau napi naratas bagja Mang Oci batas bagja asa nembe nguping lagu enggal atawa napi naratas bagjanya mun ke dipilari heula nya Mang Oci. Mun mitra rupina teu pangurang mung dikade dina acara Kawis Sunda lagu Sunda ke diteraskeun kana acara wayang oleknya atawa kana paratasanana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
5: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
4: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
5: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 2 minggu minum obat
4: Habutop,
5: langsung enak.
4: Keenakan sampai sekarang?
5: Sampai sekarang.
4: Terus masih mengkonsumsi?
5: Masih mengkonsumsi
4: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
5: Dari radio.
4: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan makanya petugas bekerja di mana?
5: Parkir.
4: Kan kalau parkir pepanasan, panas ya. Jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
5: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Terima kasih Pak Asep.
5: Ya, sama-sama.
4: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wonten ing Ariraspati. Raspati ini pun kliwon. Sisi tegal kursyata. Wonten ing pasanggrahan. Kemah pihak Panawa. Sawetnya hatra nengah para saudara boten kantun ingkang raka Sri Narendra Kresna.
1: Ini anu yanten pangatur truk lopur di nama Samrata Ibe.
0: Boten kantun kasepuhan Lasmar Kuda Pelana sasat ulu cupu Panawa. Anu ngasuh di zaman rumuhun di kamar segelarna Panawa sengketa perang silarah pati sarang pamili.
1: Silih gempur sarang dulur silala nyawa sarang baraya mangsana perbut waris tina kawang tengan sarang katrengesan Kurawa.
0: Sasat malam kaliwon Senen dinamang sadinten 12 kamari rubuhna Satria Astina ini Satria Wanga Raden Dipati Karna
1: di lalampahan karena tandingan sarang Dipati Arjuna.
0: Lajeng para Kurawa barang tenang nantukin Senopati Agung kang mayunan dina dinten ka-13 saperantos Nagipati Karna gugur. Malah ngalangkungan persengketaan sareng Raden Aswatama putra Resi Kumayana. Anu temehna Aswatama ngejat dina riungan sasat rahet galih punungku Prabu Salya sareng Kuper Kulawarga. Salajengna Prabu Salya ditunjuk jantung Senapati Agung Panglima Perang mimpin wajah bala tentara. Ayana Prabu Salya jantung Senapati parantos dumugi warti kapanawa nulit sanaku para intel perang. Kakeungan sareng kaprihatin Prabu Yustira kasamper deui lirsa upamana dina mangsa dinten kalima gugurna Prabu gugurna Resi Bisma sareng dina dinten ka-10 gugurna Resi Kumayana. Wanira mangsa nipun ngandika atra pratela sungkan kandel makatung kedal datang isa ngandikane atra pertelas

Srinatha Prabhu Yudhistira kalintang prihatina penggalih nutaya papadana rehimbah kamayunan ingkang rama uap Prabu saya dina dinten ka-13 rasaka keengkarisi karempan kasampir dina dinten ka-5 sareng dina dinten ka-10 sadaya nakayanu wantun sasauran mayunan sang Narendra mekaten pengandika kedal dateng lisan atra pertela sungkan pribawa raka batara yai data penawa sumanga akan ngahaturkan kawin jengal dateng pangresa kumaha sami ayab dina kalujengan hibaring pangestra sugeng rawuh kuhonyuk pangresa namanya datang senika hatur nampi pangresa iya iya warah kurara ma bagaya

0: Kang Haku Darmaji. Dau terima pembagi si Kakang lan sebalik aku jalung malu murah bisa tatap liuga kaya hawang liandi.
1: Kaya halangan anak
0: ketiparan si Kakang undang si Kakang Kresna Dina mangsa malam Senin Kliwon.
1: Hatur nuhun.
0: Dad
1: panengah adi Akang waulanun kula kata Prabu. Sumangga kaula Arjuna ngahaturkeun semua pangabaktis ku hanyuk panjenengan Raka Prabu miwah para raka boten gantung ku hanyuk Raka Batara. Hatur sami nuwun Rayi, hatur. Syukur bagja.
0: Dal terima ni.
1: Mar. Tolongin. Raka Prabu. Sumangga kaula nakula Rayi dalem sadewa. Sugeng rawuh kuhnyu Raka Batara.
0: Mohon lagi.
1: Kakang Semar kudapana.
0: Mar. Bari ka hareup Mar.
1: Iye. Enas. Ayana, ayana. Aduh ayana.

0: la manzana tanina. Ay, Ana, ay, Ana. No, pangresa purwanya original binan. Atur nuhun masih kena sadia we tanaga sareng emutan salila. Ih, ai dipriyogikeun mah mikir ngareuyeuh isi mah. Di marana astradinya nuju di luar sun. Sapali atuh gareng mah nuju di pos kamlingna teh.
1: Ya.
0: Nujunya kitu ngeusian pos sis kamling kanggo nangtoskeun keamanan. Atuh astradinya sareng kawala ngagusuran mayit. Sabaraha hiji cinten-cinten anu korban tinu pentingna dugi kawate bala tentara sareng prajurit kakang. Duh ka mana we teh kukupingan mah sun aya kana 100 salawe pamindu lebat mah. Duh ka teh 100 salawe teh duka naon teh harewasna duka nu korban duka perkawis porkas mah. Sumaha atuh aya pikeresan naon gamparan abdi nu ka pinodam rayi. Rayi Prabu. Baulan kula. Sumaha purwajeng rayi. Ngundang akang dina malam Senin kliwon dina waktu enak aya pikeresan naon rasa prihatin ningal pamente salira jiga alung sarta prihatin. Naon anu janten ewati pagali. Akang ngayogikeun tanaga sareng emutan.
2: Kediparan kaya mekaten. Naon rupa pasualan kakeung pikir kaprihatin hati lebih halus baraka. Udah.
0: Naon anu jantem ewedding penggalih panjenengan perkawis naon sih gaya samis kajan tenan dinar dinten ka 12 kamari gugurna kakang dipati karna sanajan urang aya dinar jaya
2: terus
0: namun dina kabingah ieu teh tetep emutan prihatin ku ayana gugurna kakang dipati tegas dulur sakat nunggan baraya saturunan.
2: Oh,

0: quan xucan a poco.
1: Ara sí. Una va.
0: Dina mai un antitmeni. Cac în care și care în pan ca paul ireșau pe mina din adintăm calima din avată și mai un an ca genean. Prăși șarân din adintăm casa pulu din mai un an rama gurură și comaiană.
1: Margi?
0: Intel parantă și ne aduc nu artăși. Hasil badan tenan di mata di sonten anu jantan senapati agung panglima perang teh Kanjeng Rama Uwa Rama Paman Prabu saya tapi nurdah melemah ngagali badan naon
2: 102,1 RCA FM Banjar radionya. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy. Asoy. Asoy.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
7: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Prada.
1: Kaya bocah cilik. Satria ngeplek jawir nganar jang-jang. Kumeok memeh dipacok.
2: Lain kitu Bima.
1: Wis meneng. Kira aing wa aya nu dipikagila. Dumasar kana kewajiban perang. Mantungkeun bener jeung adil. Angsur jeung ilmu. Boborot geutih. Pagat sirah tina awak teu jadi pasualan. Naon kagila?
2: Akur kakak.
1: Yai.
2: Kaula pangeresa. Ampun paralun. Anu kasuhun hapunten anu katedah meninggalih anu ipamih. Sakumaha karisi karempan kamlangkakeun. Kapaur sareng kagila. Atuh moal aya binten pangeresa rai sareng kakang. Jiwa para sareng saraya. Namun dina resang ieu tetep pergenet ipis-napis kana tapak.

0: sok sanos panawa ngan ukur nyuhunkeun salamureun kana pamulihan tina hukuman 12 tahun ka 17 tahun nyamur. Tapi mana keadilan? Mana keadilan kurawa? Satapak meuri teu masrahkeun keadilan.
1: Bener, bener. Sanajan aing geus punah janji nguyup getihna sidur sasana, sanajan aing geus punah utang ngancurkeun cekerna si sidurana, puhu pingping anu kensa, ayeuna aing geus punah utang ngabebekeun caheumna si saguni, ieu perang canangis masih kena loba nu ngadukung kana ayana doli murka jahat sarakah anu ditebarkeun ku bibit mah urang asina. Maju terus pantang mundur.
0: Kitu pangresa gila ku gagah saktina pangresa anu 1000 unggul anu giru mua teh hancur ku kajujuran. Salaksa gagah anu murka mua teh rusak ku keadilan ku kabeneran. Sanajan ngagunuk-gunuk ilmu mang gunung-gunung di mana manusia teu bener akhlak jeung kalakuanana, di dieu bakal timbul manawat silaka ka awakna kulampahna, bakal nimbulkeun manawi silaka ka dirina ku tekad ucap lampahna. Ratu taranga hukum pamarentah moal nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hande buah hande melak goreng buah goreng.
1: Bener.
0: Selamat tinggi kita tinggali karena sejarah Rama Paman Prabu saya sasat wakna pangresa rayina kula seliwa kapan ibuna bibi madri upama diukur karena panca kaki raket kena karadir nakula sarewa khusus umumna kapan awa sering tibatan kakurawa tinggali dinala lampahkan dina dinten ke 12 kemari kaya tinggali tentunan kaya berpada
1: apal
0: kakang semar tentunan tilu kali rayi dipati karena mentangkan senjata sarang negerahkan kamaheran dina mentangkan panah ngincer beheng narai Arjuna. Paman Salya nyuhunkeun dibilangan Wika Katilu. Percis. Dibilang Mang Sarwi Kaka Katilu. Panah bari lepaskeun oleh si kuda disentok. Atuh spontan kuda teh ngajeletek. Dugi ka pentangan mabur kaluhur. Kena ka saksi-saksi para dewata marasanga lurumanten bayar maya. Itu sasat kapan pangresa paman saya negerahkan kanya ah kapan awa sasat na pangresa paman saya negerahkan kadedeh kapan awa khusus karaya Arjuna naon kaprihatin gali waktos masih kena panjang tegus pangresa rama paman ter langkung abot kapan awa tibatan kakurawa khusus na karaya nakura selewa nah tegantan magelan upami wangi iye salah sawios para raya anu dua di antara Israden Nakula Sarewa kautus kangongadeukeun santang kon Rama Paman nawiskeun nyaah ka panawa nawiskeun nyaah ka raya Nakula Sarewa taroskeun naon atuh pangapesan anjeunna sareng naon pipatinana
1: alus
0: sareng teh tinggal dina waktosna bade perang Bratayudana tangtos Rama Paman Prabu saya nyanak wadewala tentara 300 tentara prajurit senjata anu cekap sarta bata ngiring mauran biaya perang sadugina ka jalan cagak baregok kapal Gon Yuda dipegat kupati sakuni supaya paman saya mengkol bilu kasina kapal kurawa bari nolak kumaha da puguh para putra istri sadaya aya di astina gali nyibanowati kapigarwa kurayi Prabu Suyudana Acik Erawati kapigarwa kura kasinuhun baldewa nyesurti kanti kapigarwa kura yadipati karna tegas bilukna perang kanjeran paman Prabu saja kita malulu pikir ngagalih-galih sang minantu barinya ah kaputra istri

0: kuriasina. Padahal batin-batin lama tetap ayah di panawa. Ayah di panawa, entong ke, entong malam. Ipis lapis kena tapak. Namun dina rasan dia sih waspada dina nepangan paman saya. Sabab tisa panantosna. Penyurigaan. Pangersa. Suyudana. Oh, suyudana ka pangersa rawa paman panantos janten dina dinten kamari. Anu mawi anjeunna sanggup janten Senapati Agung ti teh pikeun melihat urang-urang Kurawa. Mari dina dinten kamari teh tegas negrak kaawonan. Bela na paman Prabu saya ka panawa, ka cincir hiku urang aslina. Nyanyeuna patanang pikeun janten Senapati Agung panglima perang dina dinten ka 13. Ieu. Kaula nun atuh lajeng. Dina waktu sana teh tangkes bakar rekep intel. Paman Prabu saya bakal ditalingakeun ku saya Kurawa, ku saya prajurit. Bok pilih aya hubungan satu kangen atau latar belakang antara panawa sareng anjeunna. Numutkeun katerangan. Anu pasti dina masa maenda duh Kurawa sareng panawa waktu sarita. Kawona panawa alasan hiji sanes ahli dina maen. Sanes tukang main diajak main datang tos wawotan dina waktusna. Kadua.
1: Paulan.
2: Bener.
0: Kadua. Kuayana kalihayan leungeun sakuni muterkeun atanapi. Ngarobah mata dadu diteguh 5 bijil 6. Diteguh 6 bijil 4. Diteguh 4 bijil 3. Dugi ka sagala diborahkeun. Salira ku angin para panawa janten anak buangan istilah budak belian. Mahkota kerajaan, harta kakayaan, negara kareta emas. Garwa pisan Nyidrupadi diborahkeun kana maen dadu.
1: Ya keun keun upami ngawang sulan deui ka inya. Ayeuna, ayeuna.
0: Sajabi kalihayan sakuni dina muterkeun mata dadu aya mecik anu tangtu yen sakuni teh boga kukutan dua jin jin gawaksa sareng gawaksi. Nuhunkeun katerangan intel ti jeung lamari sareng wadya mana tentara dina wengi ieu teh harengheng pasangrahan kemah paman Prabu saya dijaga kedua jin gawaksa gawaksi. Kadek sing atos-atos kepada rayi upami angkat tiaman naroskeun pangapesan ka tuang Rama Ua supados waspada mayunan jin galak gawaksa gawaksi anu sok ngadahar daging atah-atah manusia.
1: Atuh langkung keun upami kitu nakula dalangan sarebu kali abot kalayan sesah mayunanana raja sangem kanggung ada hesan wiye ancur jantan lebut tengah bagelanana soyogi tenaga serang emutan
2: maka kira-kira siya sanggup pikir nepungan saya ini
1: sangem kaulanu
2: Krisna
0: sanggup raya
1: sanggup tegara tega pati tega
0: syukur baja kapinan lagi
1: melanakan ngajurung kenana gawaksa gawaksi lain hreyanin jin anu galak
2: sagala melang sagala risi sagala rempan atuh moal cager-cager hirup teh jeung aing
0: ora ya atuh ieu teh bakal kapernah ku intel-intel margi panalingaan atanapi intel astina dina waktu saeuna nalungtik paman Prabu saya nu dipandang musyuri di Rosimut sanes sakedik.
2: Urang mah teh jalan tukang mapai-mapai sisukan aing nyaho kemah si Salya aya di sisi walungan
0: kumaha duh kau kok begitu
2: jeung aing ini
1: Salya teu kedah kaulan
2: woi aku sih bakal apa
1: ya tuh praktolingakeun we Bima
2: wakap pinyo gawe aku simpaka marangan sinekula si Sadewa diawaskeun ku aing di mana si gawasa si gawasi ganggu aing nu bakal nyareup di asap weh.
1: Syukur bangga kumayangan Kakang Semar abdi nun kade ka sanjinga ngajagi dina ieu ulah sarare teh nya bejakeun dina mangga iya iya pernah
3: wah ular nun kula
1: cinatus atus langkung seran tapakur kakrasana mamrih jaya nina dinten ening mayunan kanjeng rama paman ulah klara ura sajajar sarang nina mayunan pangrasa kanjeng eyang resi bisma sarang pangrasa resi komayana nina kesna kepinu damakan
3: ulang
1: nyuhunkan disarangan ku tenaga batin le bimana kula sadewa bakal mampah ngadekesan pangkon pangrasa rama ua
2: teka pinoda amal mangga aing nunggu di luar sia asup tanyakin ka salya nanyak nanakin nyaah kapanawa naon pipatinana
1: ngawananya datang senika rampung dawuh tutas nanika
2: bagus si kakal mabak gini

0: tengah wengi. Mangsana jumpang jemping iwati sora satu letik muka piring antang secicir gagang serenggangku. Ibaranganku sora ronok binata tangkalan. Sing melanggut tanu ngajaga. Wayana capek dina mangsa siang ragot perang. Sabagian seueur anu nunutan Bima Raden Nakula Sadewa mapai-mapai warungan apik lumampakna menuju pasanggrahan kemah Prabu Salya. Bulan rayam-rayam cahayana kahalangan ku sangriga sumawonten bentang anu anggang kabaur ku angin anu ngahimir.
1: Angin peting nebak kana awan.
0: Bima hanyat. Neces sera-sera akar dituturkan ku Raden Nakula Sadewa.
1: Jin gawaksa-gawaksi anu aya bisa kiduleun kemah.
0: Jin galak tukang akanan daging jalma ata-ata. Sasat kukutan pati sakuni gesan nalingakeun bila aya hubungan satu kangen antara Prabu Salya Sri Panawa.
1: Kuringas ngajaga panon kadi mekara.
0: Untuna rangeteng awak kalinggirikir gunung anakna. Lajeng nyaur ingkang rayi gawaksi.
1: Perdana sang gawaksi.

karena jaga naik panggil jeng orang jahe muni pada raga lagi yo yo yo yo cing para rotot muni kitu pisan.

0: anjir. Wajah kieu bangsa lonok beurit cucurut cinggala lacak. Akan wae atah-atah kitu. Aje.
1: Aya naon ini?
0: Adieu sanes ya.

0: tan mamuras los batuín sanes. ¿Sanes?
1: Tuturutiwa, batur ngomong gitu diturutan ngomong gitu diturutan jeng saban guru ayai ngomong desanis.

0: El manenecer y se le noma. El camaturga corredoro. Tu mandamos una bella niña.
1: Ya, niña. Ya sakal ungiga do ma jungiga babaruhan jiga dicoconyiruan ma dicocoden.
0: Hei, amit amit. Amit amit ini utunan. Hei, orang dadar ujingan soka. Belajar subuh, ulang ngajar, ulang ngajar lenut, ayang he, seni.
1: Ay, sokai, sokai, ay nabang berangkat membari ngajar katanya nau.
0: Memang pentingnya mah orang, pentingnya mah hiburan. Namun di alam dunia orang cuma kehiburan, sarwa yang orang sare, untuk sebut.
1: Indra. Henta si bunga sarwa yang udang sare henta muliat.
0: Tak ada gitu maksudnya sini.
1: Sini. Uga tarucing naun maneh nu mode.
0: Ya mah kata gua tarucing ui 1000 weh.
1: Nana.
0: Hadiahnya.
1: Mamun. Mun tu kapangi.
0: Cabok dua kali.
1: Jadi sok dia akan gelap teguh
0: gue ngoyan ngajak gue
1: yuk
0: itu yang menindah gue abung penggedenai amit amit
1: agak lu semuanya kerjut kerjut
2: 102,1 RCA FM Banjar radionya. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
3: Asor. Asor.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Wilujeng siang, Kang.
6: Wilujeng siang, oge, A'a.
5: Sareng Akang saha di mana?
6: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT2, RW 6, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi.
5: Punten Akang satahacana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
6: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel. Atuh,
5: Akang entos sabaralami ngagaduhan keluhan sapertos kitu.
6: Abdi ngagaduhan panyawat, nyeri wawas sareng alergi atel-atel tos lami.
5: Tos lami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon anu ku Akang dirasakeun?
6: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, wawas abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
5: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
6: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu ka 6 botolna.
5: Teras harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
6: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
5: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
6: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana upami ngagaduhan nyawat sapertos abdi, mangga tekenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
5: Hatur nuhun pisan ya Akangnya kana waktosna.
6: Sami-sami.
5: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
6: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjar.
1: Tarucinka, idi, çapali zevan.
2: Oh, ne on?
1: Rauk ne on, anı avak ne dik, huyunan gude.
2: Bogor.
1: Ya, saat omos basajan. Kain.
2: Awak letik ulu.
1: Gede te.
2: Gede. Awak letik ulu gede. Lau gede hulu.
3: Ya.
1: Hei, gitu deh coba cendelnya kami damit. Halo.
2: Halo. Lauk naon?
1: Cebok heula.
2: Bejakeun heula. Lauk naon anu leutik gede huluna?
1: Lauk teri make helm.
3: Ya.
2: Gelo sia. Moanya ya lauk teri make helm.
1: Oh, katurupan ku budak keur di sekolah lauk teri kitu helm ragrag kitu jadi katurupan helm. Jadi teri make helm. Bodoh kana hung gede-gede amin-amin.
2: Lain dintong kalanyoan heureuy bisi kalejokeun ku heureuy urang sabab ieu teh ngajaga teu berat pancen ti dunungan mahasakuni. Berat ieu teh sabab Prabu saya ti mimiti poe kamari keur diinser sabab dina waktuna perang taning tilu kali saya pesen dina mentangkeun menta dibilang tilu kali bilangan tilu kali dijieun kasempetan padahal keur nyentok les
1: les kuda ada wingi nyaho
2: syukur ai nyaho mah
1: ngabejaan bulu ture amit-amit
2: dah jadi panyurigaan ieu teh. Urang ge para digawe salian ti wadya bala tentara anu ngajaga bo simpatisan Kurawa bo para Kurawa pribadi urang pisan jin ukutan mahasakuni anu dibaktian sataun sakali orok beureum kudu digawe bisa aya hubungan latar belakang antara panawa jeung
1: Bapak Salaya.
2: Prabu saya.
1: Bapak Salaya we wing menyebut ku mau wing we janis.
2: Ku masih lagi ngan kamu. Ayo. Ngajaga bisa ya. Hubungan ti panawa sabab numutkeun pancakaki raket nasalia. Ka panawa pokok ka Raden Nakula Sadewa.
1: Enak pula sadete saha.
2: Ah, sia kade nyeun ge.
3: Ya, umur.
1: Saha.
2: Aya dalang ngaran sade.
3: Ya, ge.
1: Oh, wingi nyaho.
3: Saha, cik.
1: Nyaho, cuma tu.
2: Saha.
1: Ada kosai?
3: Isi.
2: Gero, sia.
3: Itu aku.
1: Dede kosai?
2: Yeh, kurang pada suka sama dedek mah.
3: Dedek mah,
2: Sadewa, sekali ke nyebutnya.
1: Wah, oh, kan tadi kecekuin gitu nakula sade.
3: Ya.
1: Wah.
3: Ya.
2: Gelau sia. Leng. Akang rada tinggina hati ngajaga putih dengan seber weh hati itu.
1: Ah, hati nawe sama tadi patri. Kayaknya itu ngajurung gunung naon tempat tinggali sidikun lihat
2: marana
1: sapratane pun Bima tebih kina rasa karisi angang kina rasa kahariwan
2: dituturkan kurabena kula sadewa nyaketan jin gawak sagawak si intel nasakuni
1: manwa. Pada nera

0: Ini waduh. Awas tanda nirakan. Tanda kemarnya.
1: Kaget kemerahan ini kali. Berkodara.

0: saya dilema saga deki
1: buah dilema buah juri yei amit amit
0: sahanya apa dia apa dedemi
1: ulah kaget kenapa?
0: Aja kaget sahanya aku Bima.
1: Oh iya Bemo deh. Jurusan Kiara Conong?
2: Ya Kiara Conong
0: Bima lanjutnya Arjuna anu megatkan beheng di pati karena poe kamari.
1: Oh Wima kakara nyaho ngan ukur nyaho ngarane wungku dikil nama tu nyaho Janis.
0: Janis
1: Angsia
0: Dik naon anjen kadil aku si baka mendosi si saya
1: kaulah baka ngadehes dateng pangkon rama ua prabu saya.
0: Wah silap maneh bisa teka pangihku penjaga-penjaga aing mapai-mapai walungan. Aya naon aya perlu iya apal kula tegas yen anjen aya karep pikeun badami leutik harewas bojong prabu jeung prabu saya apal leuwih raket pancaka kitibatan ka Kurawa. Balik namun hayang selamat.
1: Lamun hayang cilaka sama di nung-nung-anung bapak nunga juga urang nyaho inung mani awewenya
2: nyaho hanya apalana
1: bapak mani ya lakinya
0: Haja kakek pacu pilihan nikah muntung ke hajaran sahasia kaulah jin gawak sakawaksi kukutan pati sakunian wina maksa main dadu kula ngebantu muter-muter ken dadu kalian ngarobah mata diteguh ku anjen tilu mata dadu bijil genep. Iya
1: aing
0: sajabat dikali hayan sakuni aing digawe bakti kadunungan maha sakuni diteguh mata dadu genep bijil opat.
1: Diteguh opat bijil syaratu salawi
2: banyak
0: nyinggah siat. Wah Bima ayang panuk umur awak mana? Wah ngacor bilang kamu cek dipun puntang dipun panjimu
1: kakang sawias pasrakan kakabla
0: iya haling haling
1: juga kang hula wing hula
0: mending mana hula di hula
1: yei amit amit hai warisan ayang penghulana digawe banduri uka era yei

0: lain gajah na panawa kaulanya satria pedas di jayang rana punyuling apa-apa tanah tunggal kaulah muayanu bisa walagri jelamalamu digebuk kuai
1: maju aku deklah dini tampan
0: Wah, wow, kuat.
1: Pino,
0: anyir. Ditunggul ungal. Walu alangah alanya guma sepisan ditunggul di siak kasepna. Hayang kapuyi.
2: Aing tunggul aing pejagaan siapa tunggul dia nama gitu senis.
0: Cing peki.
2: Iya. Hei, siap gila ditunggu meningampul amit-amit.
1: Maju.
2: Iya.
3: Penasti kersayang tumam para. Jin galaksa-galaksi. Kukutan sakuni. Lajeng ditewak punuklah dua nana. Diaduk kumbang ke sapisan ancur masakannya. Nanging ajaib layona lengit tanpa bis hilang tanpa grana. Musnah tina paningalina.
1: Diadu kumangkeun kuaing ancur huluna tapi ayeuna leungit tanpa bisa hilang tanpa kerana
4: Wah, sanes oge jin atuh bari teras nyarengan ka kemah pangresara mah wa
1: aing deuk nunggu di dieu ditunggu dinu peupeut si aya hal kajadian sia katohianku wa jabal tentara prajurit kurawa ini
4: mawan ningit dateng sedika moga-moga wae kaula sing salamet kalayan hasil anu dipimasa dua Prabu Tiasa negerahkan kadedah kasih kamu mayunan dinten katribulas ini
1: yuk aku si baka mapeng
3: Prabu saya prihatin penggalih anu kaya papa danak ras ninggal

0: damel nak kaluar kajero gaje geler katinggal ibu. Numutkin panalungtikan hasil laporan intel wajah balas tentara manraka hasil namian dina sengketa nasreng raden aswatama dina waktosna tadi bada isya yen prabu saya nyangupan jadi senapati agung panglima perang dinamang sabin tengkat 13 nutantu. Anu mawi kaprihatinan Dewi Setiawati tetiasa diponah deui rasa mang-mang tur hariwang bakal dikantunkan kami dan jurid Prabu Salya jantan panglima perang senapati agung ngalingihkan tempat resiko mayana. Pamedale pun Prabu Salya nyaur ingkang garwa Dewi Setiawati
1: geulis
0: Setiawati anu geulis
2: kaulanun raka Prabu
0: yap kadieu teh.

Yap kanienu. Bangapunten.

0: Widyawati ngahaturkan semak pengabak jasuh hanyuk panjenengan. Kukuden kaulah semakin kaulah penyungan kaulah.
1: Ditampi semua pengabaktinya. Miraku lemparan tersuangi itu ngagayuh kasuh

Dewi Setyawati putra Resi Gangga Spati Wedalan Padepokan Argamlah anu kapungkur kakasihna Pujawati namung ku kasetiaan kapanutan kumaula ka Prabu Salya.

0: факта снагаю в кашу бухте, вишь, ты ватимаши кенете ачалкулом. Арикадал ты ваша капанутан. Дангу-дангу не пунган, ди как кадал даты лишан.
1: Ну? Багия, kali kapayon calik nanu.
0: Kaulanun pulara kaprabu. Cuma nga kaula Setiawati nga haturkan sama pangabaktas kohonyu panjenengan pupu dan kaula.
1: Ditampi gelis.
0: Ayah naun pulara kaprabu kresan di malam.
1: Oke lah cuman.
0: Kresan di malam kaula Setiawati berhayapi kresan naon. Semangat tentang dia dengar-dengar muncul hilang kepunutan ada imutan larapati kasang aku.
1: Syukur bagja kumayangan lu. Iteki anu mawi nyai di jengkat. Akan ketiwak testani mitenan rengkak paripulah nyai
0: laku makan
1: nanturun ulah we keluar bus dei kakema tetangga songan cai kangkang aya mulun genep gelas mah
0: sadaya daya
1: akan amatum bisa jadi nyai teh keur guguh keur aya nu dipikiran hiji pasualan
0: kalanu laras pisan sakumaha pidawuh pangresna
1: cing balakakeun Kang Karcu naon nu dipemut naon anu janten buah lamunan nu dipirisi dipirempar malah akan bisa nyawang bisi ayah sajabana malah akan jadi incu mandra kumar anu gugur dina poe katujuh ku Abimanyu sugan bisi ayah tiata nginget-nginget anu jadi incu nginget-nginget minantu dina poe kamari dipati karna isi ayah saja bana tieta balakakin ke akang geris naon menjadi marga lantaran wayakiu masih kini teasan kulem ngagoler ku ngagolerna setengah jam bari jeung teu peureum manukur nyileuk prejat deui tuluy ka cai balik ti cai geus diuk dina bangku ngahuleng we jiga aya nu diemutan cing balakakeun kangkang geulis bisi aya kapalai palai naon naon nu dilamun naon nu dipigali ieu teh mangrupakeun kewajiban akan nyubadangan kana pamunut nyai sabab akan nganilai nyai teh hiji istri anu setia nu meuli jenengan digentos ka oge tina puja kana setia moal aya istri Raspati kumaulah kapanutan iwati nyai malah akan diagung nyai kagungan lelepen mustika ti tuang rama eta lelepen di mana di pusat
2: 102,1 RCA FM Banjar radionya Kota Banjar
3: Asor.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
6: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
5: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
6: Ya, benar.
5: Silakan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
6: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
5: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa, Pak?
6: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
5: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya, Pak?
6: Iya, benar sekali.
5: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
6: Iya.
5: Terakhir ini ya, Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
6: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
1: Najan Nyai Yuswa geus muncak geulis, tapi tetep Nyai mah na da jiga SMA keneh.

0: tebe diangkan anakku kaula minantu inten kamari mau ngagalan cenas takana dipati karena ina poe ka-12 cik atuh ai panutan teh ngapujaan hate kaula piraku bare tegak ngantunkeun ka kaula iya nagi pamot ku kaula anu ngawiti tadi kaula tete hoyong mono bare tumaros
1: tumanya naon
0: geses kasus nu katampil ti para intel kalian tiwadi bala tentara hasil barang tenang dina pada magrib tadi nah lara serata ganteng senapati agung gagang tosan anu diilingihan kursi komayana baka patanang dina dan anjing mapang ayuda cebi pasihan katerangan kawan anu jelas kawan teh hoyong tentre hoyong eces kawan upaminya tewa tega tega pisang
2: gelis gelis cek saha eta teh
0: wadah para tentara sareng para intel ngaroso belah kawan laporan malahan sareng teh kantos sengketa sareng asua tema perebutan kadudukan mangabah kakun kakau lepang resa menitega temen peperihan anak korban isu korban atau ayana panutan maka ngantunkan kakau lateng tinggan pisan paehan kakau lateng paehan
3: ulu ulu
2: gelis gelis gelis ulah warag getas harupat dimana nampi laporan nyai kudungan wasaringan ulah dipercaya bohong kita teh.
0: Bara dibohongkeun kumaha da jelas?
2: Bohong cuk.
0: Tong sok itu. Sateuna raka Prabu Majeng ka medan jurit paehkeun heula kaula teh paehkeun heula. Aih kitu mah kaula teh terang teu janten magelan. Mangga gerak sabut eta wangkingan kaula nu gerak tusukeun kana dada kaula.
2: Eta teh saha menyarikana
0: kigulang-gulang sareng intel hasil barang tenang dina sabada magrib tadi sareng para kurawa
2: nyai kieu sabenerna memang akan tenyangupan
0: tu meningan
2: regepkeun heula cu regepkeun heula akan tenyangupan sanggup mimpin wadah-wadah tentara jeung prajurit jadi panglima perang senapati agung dina poe isuk nempatan urut komayana urut bisma
0: laras
2: tapi cukup alasan kapan nyai tingali kajadian dina poe kamari memang urang kadipati karna teminantu dengan anaras kukumalungkungna aya sifat-sifat rasa pinter aing teu deungeun malahan akang teh kungsi bedah amarah di karat di pasangrahan di kemah waktu harita kapedih akang ku dipati karna kudu ngusiran pikeun nyimbangan kapicikan kersa
0: laras
2: gamarkeun ku nyai akang lain agul ku payung butut akang teraja lamun nempok kana sejarah hirup jaman keur ngora akan teh hiji jago kahot sudah lawan geus eueuh jago nu bisa nyingareup jawara kabeh ngelab Iwati panu dewa nata nu pigagila ku akan
0: kawanun
2: tapi kuninan tu akan disajajar kenjeng usir kereta bari jeng mitoha bari akang keraja gamarkin kunyai akang bedah kamar tung dina amarah itu memang nafsu mata kaduhung amarah mata kanyaka kaduhung datang apa neri padahal

0: dipake kasempetan mah nya. Cina kacicip ka dipati karna jeung ka Kurawa. Leuwih rasa asih namahan ka Nyai Ahka Panawa, khusus kana kula jeung ka Sadewa. Katalian istilah anak dulur anu pasti kedapek gamarkeun ku Nyai. Ketika dina waktu poe kamari akan kacing cirihi nyentok les kareta. Hiji ku nyentokna mineng teuing tilu kali. Kadua akan teu make tedeng aling-aling. Dipati karna dek mentang ka dia Arjuna teh istu senjata mereset ngeplesur ka luhur tepi ka keuna ka saksi-saksi.
1: Teu kapina damel.
0: Atu akang teh disatru ku para Kurawa beja pa beja beja beja pa beja beja akang di sarekan ku Dipati Karna. Ketika disebut ngaran keureung ora turun cenah sia Arasoma. Leung eta kumaha jeung Arasoma disebut eta dina waktuna sana akang balik nyingkah cenah balik Soma kidul. Geus kumaha ara deui Soma euy. Nyeri akang ati disebut ngaran keureung ora hiji panghinaan sagede-gedena. Jabati kicuras kabaraya anu dimangli deui.
2: Ya.
0: Soma deui.
2: Soma.
0: Kolot akang sangaran. Asa leuwih dihina. Tapi ka akang nyupatah kami nantu dasarna akang nafsu. Ka nyeri ka perih. Kategena ieu bae ka karasa ku anjeun Dipati Karna. Gebog deui akang inget dosa pribadi akang dicumantakaan ku minantu tepi ka hirup disajajarkeun jeung kusir kareta ras inget akang penganiayaan akang ka mertua baheula si goreng teu jaga-jaga teuing di akhirat. Ayeuna ge geus kasampir melak hade buah hade melak goreng buah na goreng ratu taranga hukum pamarentah taranyiksa nanging laku lampah bubaka jadi hakim na diri. Memang bener akan kenyangupan ieu teh keur nebus kapercayaan ka para Kurawa sangkan ngeunaheun sangkan tibraeun sangkan gemleng kapercayaan tepi ka akan sengketa jeung Aswatama. Aswatama anu keur kahuruan dina poe ka 10 negeleungceung Mastaka Ramana Resi Kumayana. Kurawa dengdek percaya ka akan kabeh. Atuh Aswatama eueuh nu malire temahna Aswatama rangkad ringkit ini tanpa pamit ngaleos tanpa permios duka kumaha nasibna jeung duka di mana ayana ketika wakin ayana. Tali teh keur sakadar pamining kelir sangkan persayaan ka diri akang. Moal make jeung ini perang nyah melang akang ninggalkeun ka istri anu setia boyo anu deno sinung kem ulun kumaulah tinggi jing sila bengkok sinema. Muaya istri iwati Nyai anu gelis.
1: Aduh atur emunuhun lah sakiri kami nyahan upamina rasca maha turunuhun kaulanun aturunuhun musakarana pamini aturunuhun manawita laras
0: ulah dipercaya.
1: Atau pamik itu kangen naon maka aya di dieu sarupi urang wasul we ka neraka.
0: Nya. Akang dek marentakeun ka petugas ka gulang-gulang cenah beberes. Parabot. Pedang kulewan kangkang. Keris tumak jeung sayabana. Ngan moal dibawa ewa dia balad tentara hayu urang mulang we ka neraka ke waktu subuh urang motong kompas ka dieu lan ka walungan. Rada adek ka wates neraka astina. Urang rangkat dingkit we urang mulang ka neraka tong ditulikeun perang dasare buka ditotonjolan ya ancur Kurawa ancur. Moal meunang sanajan Kurawa 100 loba bantuanana raja-raja tatanga raja-raja simpatisan nagara-nagara dikuasa ngadukung ka Kurawa sakabeh. Tapi Panawa ukur 5 yakin Panawa bakal jaya bakal bisa ngungkulan para Kurawa. Jadi ku kitu nabi sikatamahan korban bis. Sikatamahan korban pepelihan incu geus lapur minantu geus lapur ya ai geus maot napareum sifat kacicep deka Dipati Karna. Nu puguh manyaah we ka Surti Kanti nu jadi pamajikanna sifatna anak urang. kanyerika peri, katungaraan, kakeengan, ditinggalkan ku jadi salakit, tepak ka urang waktu ayeuna. Sugan teh mikiran ieu pasoalan, mikirin cu jeung minantu, sing horeng nya teh nyemutan, akang bakal maju julik dina poe isuk. Moal cing gede hate.
1: Nuhun kaula nu hatrepun nuhun laksa ketika bingahan, upami kitu mah kaula teh regreg pisan kaula nu.
0: Entong leuwas. Tongkeun. Leuwih berat akang ninggalkeun Nyai tibatan akang kudu maju tarung nyubadanan karep Kurawa. Cing percaya. Mambandirang ngademan eueuh pagulingan.

0: una culassa de la patta. Sapatane punrate na culassa de la muka kendeklitena. Pariculang cilin kacanganku reyem-reyem na cahaya obor. Prabu Salya ngagebek ningali nu noong tiwar. Ayo naon? Saha? Wah. Pangapunten ye putra. Wah.
1: Saha?
0: Putra Nakula, putra Dalem Sadewa. Tobat.
2: Gatari teh Nakula Sadewa. Eta budak lawuh teh. Nanti kapangi penjaga gitu. Buat jabala tentara amsaki reg-reg na urang tadi curiga itu gilis. Khusus na akan.
0: Duka.
2: Udah tarik tinggi seseorang nanya. Nah ya budak tentu kapangi ku gawaksa-gawaksi. Jin kukutan si sakuni jin jahat. Jin kafir.
0: Pangapunten wa.
2: Dulu anak kinyap.

kelapa suta. Loh kula pinah ta melata. Wah, tasuta pinah ka giri-giri.

minggah amrwatos utawi minggah kakiring pangeran menira ingkang nang kula sadewa mar

0: tarik keing atuh Raka Prabu. Tunggu ningga.
1: Bakat kumunga tepung jeung anak.
0: Asep. Anak keing bagaya Raden.
1: Belah tarik keing atuh.
2: Nya.
1: Hidup nakula sadewa. Bagaya ger.
0: Wah. Sumangga putra nakula ngahaturkeun sima pangabaktos kuanyo panjenengan wa miwah wae istri. Ditarima anaking.
1: Ditarima kasep.
0: Dikaula getekan tun wa sadewa.
1: Ditarima sadewa.
0: Syukur bagja ngir. Aya naon syukuran cepan kitu dina salamat di jalan daya naon-naon.
1: Teu kapegat ku para tentara prajurit nu ngajaga
0: ibar pangestu kawat jalan ka walungan wa ka salebakeun kemah
1: punya niat keun rada muter oge kumaha tuang Raka Damang
0: ibaring pangestu
1: hidep wa teh ngagebeg asa reuas kareureuhnakeun jabat tidin jaga kuat jabalan tentara uak dicuriga ina petinggi pisangis na uak kamari nyentok les kareta nyentok les kuda
0: leres
1: dena da ngabaraleng kurawat sinir sumampir komo si sakuni nyebut nage tumila musuh di jerosimut tangtuk merenkuanyin kamapung karena dina mentang Arjuna pe kamari na jauh-jauh panah ngabelesur ka luhur kadenge sadaya nu ngagoak di luhur jigana mener ka saksi-saksi yang para dewa nurumanten bayar-bayar tilu kali katohian watesu atau di satu wate
0: taulanu
1: sajabatin wajah balat tentara ngajaraga si sakuni ngaluarkan iseng ngaluarkan pepeneman atau cocokan anak jin gawaksa gawaksi anu tahun sekali dibaktian ku hiji orok kejauh tiye tempat pagi jeng jin
0: kan tenang
1: puluh
0: tobat tenang naon cu
1: bisa selamat kumaha
0: karena san mios tesarni punadi sadewa lajeng gawaksa gawaksi jenenganana
1: bener
0: iprangan namung jadu kumangkeun ditawak punukna ancur sapisan sirahna tapi layona muswa
1: leungit
0: muswa
1: kitu
0: kapino
1: almarhum kasep percayana ka panawa teh di dieu
0: tapi dasana siku kaula
1: tak usaha
0: ku Kakang Bima
1: paling anak ku dosar maju paling anak Bima di mana ini
0: mujungan tos dinu poe kaulanun
1: oh syukur
0: nalingakin bilik ayah naon
1: ayah naon hidup cekarabat kerumut di setengah dua putih sumuh
0: ayah naon atuh cu sabraya daya wa saperkawis kaula ngahaturkeun sumasinung keun pamunyungan ka pangkon wa.
1: Nuhun.
0: Sami ti kaula ge wa.
1: Nuhun kasep.
0: Kalihna teh kitu wa kapiutus ku Raka Prabu. Midi kira ka Batara. Wayana wa bakal majeng dinten enjing janten Senapati Agung panglima perang. Daya nu teu gila prihatin sanaya panawa. Wah, tu keningan, geus tembus ka panawa oge. Tu keningan dugi ka kitu Raka Prabu sok ngabohong, ka pamajikan nya sok ngabohong, pepeurihan keur ngora bohong wae.
1: Ih, geura deui baheula keur ngora jeung ayeuna. Geus lemah sagala-galana geulis ayeuna mah geus geuweuh teh nyerang cu.
0: Diangerkeun pisan adat.
1: Ke. Aye kitu datang ka dieu naon?
0: Sadaya daya sadayana ge prihatin malah Raka Prabu nangis bade nganggo kakuatan naon ilmu naon kanggo mayunan ua komo ua kagungan cecepengan Adi Chandra Birawa juri saketi setan Slasa. Bari wata kawentar ka pungkur nuju nonoman hiji jago kahot anu sudah lawan caya tanding. Kukituna kayakinan anu pasti piraku wabada tegap ka para putra khususna ka putra pisan Nakula Sadewa.
1: Terus
0: kalayan persanten kana kadedeh ka asih katawis dinten kamari kabela ua karaka Arjuna itenawiskin kadedeh yen ua teh syariatna aya di Kurawa batin nama di Panawa.
1: Tajeng
0: merebih kawis kaweningan galih ua dapiraku dina perang kedah mungkur dan di payunan teh saraya sawia sepuh tetepen sakurung di payunan mamusuh dina perang. Naon atuh ua parabot anu bakal tiasa mampu kanggo mayunan ua dinten enjing. Ua sakitu kawan Raka Prabu.
1: Asih Nakula Sadewa, cek saha ua bakal maju dina poe esuk?
0: Saur para intel tu geningan
1: cepatu nyai kunyinyir pisan. Tong dipercaya bohong. Memang ai sanggup-sanggup kuat dengan ukur sungut unggul keur nyimutan kalakuan ua poe kamari nebus kepercayaan ka para Kurawa. Bohong moa cuk malahan ayeuna geus disangka dingki deuk mulang ka Mandraka.
0: Tah kitu cuk moa ulah dipersanten.
1: Cing atuh nyai ngurun ulu kangaranan kana kuruduk ti kemah ka kemah ditungtung tegalan palugeun yuda katungtung tegalan palugeun yuda meureun bari jeung ngelumpatan tinu kurasa kasieun anaang hayang inung moa teu garingeun ti corona sugan aya cai tiis nyai hanekeun heula tu dina aya areng keun tu ayeuna gunung areng tu dina aya barang bangkal apa
0: sawios wa kianana cu adek nangerkeun maca isa kedap ngan teu gaduh naon-naon mun cai tiis teh cai tiis mungkul sawios wa.

0: Tak, kayu api ni aja tak.
1: Iya, tak pernah.
0: Anutkan hula cu. Kasih, nakula.
1: Wa.
0: Sadewa.
1: Kaulah nun wa.
0: Agak benci. Ade, gua cek juga gua mana. Sebenarnya gua mana itu titar itu ekshare. Nyegah gua maju tarung. Nyegah gua ngecakin kena kapang limaan. Kepercayaan kulawan dipasrahkan ke gua. Mumpung gua mana kena hercari. Benar gua teh isuk bakal mimpin gua tiap balat tentara. Bakal jadi senapati agung. Tapi
1: aduh,
0: wis gua reuweuh.
1: Gua kedah naon cara kumaha atuh kawa mayunan gua. Gua
0: untung leutik. Untung leutik hate. Untung leutik hate. Memang lamun diukur sanajan gua geus kolot. Gua lain ujub jeung takabur saha pijelmaeunana. Bisa ningareup jago-jago ka gua ayeuna. Iya. Nah dikira bisma unggul anu tembung kakuatan jeung ngesna elmuna dina waktu poe kalima. Nah drona unggul. Nah dikira gua teh sanggup nimbangan drona sarta ngaleuwihan dina kalihayan ngagunakeun panah. Sanggupeun gua geus.
1: Percanten.
0: Moal anu diamuan budak ayeuna najan gerde tenaga. Ua teh hiji jago kaho. Tapi dasarna ua nyaah ka panawa. Jujur ka panawa. Pokok ka anjeun anak gua. Ua deuk masrahkeun jiwa raga. Ua perang aya di pihak Kurawa teh demi keur kaunggulan panawa. Kalina waktuna ua ini ti manaraka mawa tentara 300. Duit keur nyumbang perang jeung senjata. Tadi nage duit nyumbang ka panawa. Duit milu perang teh ka panawa milu nanyirkeun adil tur bener. Ngan ua dipegat dicegah ku si Sakuni, ua teh balak tentara loba nu disandra. Ua kudu milu perang teh ka Kurawa. Kapaksa atuh dasar nama anak awewe unggul di Astina.
1: Leres.
0: Jadi yakin ua teh ngan ukur rongkongna unggul di Kurawa teh. Batin-batin nama di panawa. Tak, tunggulah.
1: Kedah kumaha.
0: Hidup. Harewas kena ketua raka Prabu Yudhistira. Anjina usna maju. Mubaka bisa metik patinggalan nyawa ua nyabut umur ua lintang ti Prabu Yudhistira Dharma Kusuma tuang raka.

0: Ma on ju?
1: Ampun, paralun tema sana sakiran pesanten kamu.
0: Sabab?
1: Walang pun paus kaparaka Prabu mapujang-pujang perang pasalnya tara.
0: Lain kudu perang, asal nyingarep bae. Harewas kenanya ju? Asaknya i?
1: Asal sakenap dahi, sabar.
0: Halus. Lain kudu perang. Baledong kayak gitu warga kupusaka layang camus kalimusada. Asal kena wekat wedinya gua jalan pati cuma sakit tu hubungan wadanya kain khusus nak apa nama ekor mulai cuma lo yakin kayu istirahat baledong kayak musada ampura wate kasih dia bisa ngegerakin kanya sebenarnya nak musali anak. Dugikin kayu distira karjuna kabima hampura kata melaran ua
1: ua
0: gilian kasih hampura dosa gede dosa letik ua ua nyupata kararanyin sakabe moga-moga saditinggal kerana ku ua tetap unggul tetap jaya panawa mua eleh cu sagagah-gagah nanumur ka mua teruk saku keadilan saluhur-luhur nanu giruk mati ancur ku kejujuran sakit tu yakin panawak bakainna kemenangan serta baka bisa narima pamulangan negara Amarta nu diborahkeun dina maen dadu harita serta baka bisa ngabilik astina hak waris anu pasti
1: aduh wah atuh rebunuh ulah saketika bingahan
0: praktisi bisa ya Rona tadi dan nyaki itu tetap tiru jam sekali singkalu lutra
1: apun terlenu kasuhun putra tesanes tega naroskin ya perkawis margina hukumna perang
0: ih wagegus tegenuk timale pati-pati wapai oge asa jadi jalan pati jalan kaunggulan kerpana wakmatinana sakit itu
1: Soka sen yang akan lumayan.
0: Sok cu, sok sok sok. Tengning ayah sawo.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.
5: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke Ibu. Terus lama-lama ada perubahan. Mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: besok.
1: Lumayan.
0: Lumayan karsep tukang bonang gitu bugis deh. Atur nuhun katampi wa. Nah, tampi. Makasih. Lumayan, lumayan. Wah, istri ditampi. Lumayan, cu. Atur ibu nuhun lupina sana stesono. Putra teh kalintang ya stesono nama taya petot na. Engal-engal anteing bager.
2: Oh, pek atu cu. Oh, daker gawatnya ini. Itu daker tengah-tengah perang atu cu. Prak restu cingreg-reg moal gitu moal perang buat teh ayeuna ge deuk balik ka neraka.
0: Tak itu saurkeun nya cu. Prak diwakeun si Salamet di jalan.
2: Si Salamet di jalan.

0: Kaulah tecang, emutan nyebelan tos iya mah kaulah nuncang, kaulah tehoyong mono.
1: Nyi, kemejam, dua gekira.
0: Alimpat tebih kaulah nun, hoyong diparene.
1: Anah, bet. Usina sirapah lakir ngora. Ayo nama, ngis kolot, sagala lemah. Sudaya naon-naon ju.
0: Sanesku gitu kalau tadi uka kumaha ya temen asa. Gaya cacap nakasono.
1: Akang sarua we. Sarua. Nya ngantuk urleklok. Ayo sekolot mah gitu. Daya kurang olahraga tekiya akibatna. Tiap di dia weku akang dinalahunane.
0: Kawas kamu rangkali. Atau itu kau lanun?
1: Ih, agan tina timasangora, timiti tepung tepi kaprupna timasangora tepi kages kolot ayuna. Ia ramu tepi ka omak banyu kia. Ia nu jadi dengdelegen akan tis. Ya, waya istri setia Pumela tumutul kapanutan iwati nyai anu gelis.
0: Rayuan gomal.
1: Ah, nah, makai. Masih nak kabogo daya tersalaki. Semua ayah istri setia iwati nyai.
0: Kepungkur ke waktu sepala yang ngabayuh gitu, sasauran tak gitu.
1: Demi Allah tuh, yang kira.
0: Dewi Setiawati. Nyang saya dina dada Prabu saya. Atau Prabu saya lajeng mapatkan mantra sirep si Begandana. Nuyu Mas Setiawati capek kalawan batinna disiksa diwari bangdas asa teu gaduh sametang. Reup tibra ulem dina dadana Prabu saya. Kawuh sirep anu tangtu tumerap.
1: Tana salirana Dewi Setiawati nyegrek-gerek. Dina dada na isawi ku panangan baris rang diusap-usap mastakana kunu kiwa.
0: Saharita Setiawati nyegret teka empeh bangun nikmat.
1: Ya, tuh yang capek murung itu. Apa petaan murung kita itu? Tu guys, cinti bra, no pilihan cu. Ia temah siapa mungkas nyai isawi punu mas kakak ngagerehe karadana tetep dedeh akan pamungkas wih iya Senin Kaliwon pilihan ke semua bisa dipukah deh janji akan pas ini gesan nantukin jadi senapati agung gesan keunggulan panawa dina pehisu jadi anwili sampura dosa akang, dosa gede, dosa litik. Sapan yang nyai dipihukum ku akang. Nyai asabat dipanang babu ku akang. Kalawan akang cacan tiasa negerakin kanyaah anu sampurna anu yanten bojo. Naon atu akang kedah mulangkin kasih nyai. Naon atu akang kedah mulangkin kesetiaan nyai ka akang. Sapan yang kumawula dipihukum ku akang daya soleka. Naon-naon. Nah. Ras inget dina lalampahkan masa keur ngora akang

Yang merendih karena kariduannya, maka sirip jeng siokang iri baratna dakar sama bodas katumpangan ku bangsa sasiki. Tepi katok lakakan teh minta jiwa tuang ramah nyai, tetap setia sanajan tuang ramah ditunggal jangan. Hante luntur kasetiaan ku maulak kakakan, nyai tetap sinungkem sanajan tuang ramah

0: Gusti Sampura Cu.
1: Lami-lami Prabu saya nyakitu mastaka ngagelehe kana tihang kemah. Waktu geus nangtukeun setengah tilu saya oge ngiling ngarejepkeun tekiat nahan tuluh nu tangtu. Caroge sareng garwa panon nyegrek kere dina wengian karita. Gugah-gugah Prabu Salya lilir parantos waktuna jam setengah salapan siang. Cing jere cing karosya kalawan cing cararowo urang-urang kurawa parantos dekat tanah di kupang dangu. Yang netelakin panglima perang senapati agung teacan sumping-sumping ke Tegal Pelugan Yudha. Atulah milami janten itisan kalayan jadi kepercayaan para kurawa yang saya bis jadi jelema panipuan entang tu. Sokomo sakuni aja geler ngupati kangangan ngagorengkeun Prabu saya entang tu. Atuh gugahna Prabu saya guragiru sakedik anu janten halangan saparantos nalilir anjeuna pananganana sing sireumeun katinihkan ku salirana Dewi Setyawati.
2: Duh.
1: Lalaunan panangan dipulut nyecagen punukna Sang Retna bilih kabaribinan gugah tina pangkul manana. Saparantosna Dewi Setyawati ngagoler sakadar mastaka diganyel kukulambu. Lajeng Prabu saya nganggo anguan kapanglimaan nyanak senjata reket pedang kulewang kangkang kalayan paming tegakang.
0: Apunten Nyai, lengan sing sireumeun katiniha. Tuh cinti beratus pilihan Nyai muat tepung deui akang lamun sigain pancen kasanggupan hiji satria pihaku akang bakal tiga ngantunkeun bojo nu setia Nyai jeung kantun pilihan tetep pamungkas jadi bojo muat tepung deui sun akang dina taar Nyai.
2: Alah, ini kembali itu tak.
1: Setyawati dikantunkan baris siapa yang lumengkah, salengkah dua lengkah saya red kapungkur. Lara kiri ningali anu yungarengkol ingkang garwa bari nyegrek kerek. Tiro lengkah opat lengkah kalimana parantos red day bae. Genep ka tujuh lengkah saya merketkan anjin petanang ngayuda. Wontening palugon yuda parantos ragot peperangan satria lawan satria.
0: Tentara lawan tentara prajurit lawan prajurit gulang-gulang lawan gulang-gulang raja lawan raja narpati lawan narpati.
1: Suyudana nuju si pentang sareng Bima. Bima nganggo senjata berakalasna. Ini Drusas pakaian paling tikiwa Drusasana. Paling tengen ini pati sakuni di payunan kuradian Nakula sadewa. Sapalih Nakurawa aja di paling tikalere.
2: Kalau dia matur serbu terus lawan pantang bunur hancurkan panah. Hidup Kurawa, hidup, hidup.

на Лара Тихин Кунаску.

0: tenanawan kaset pentangan sini mah ibaring pangestu.
1: Raden.
2: Ait. Si Bima mentang hampir kena kana celi. Paman. Naya teh Prabu saya ke mana?
0: Mitoha goblok.
1: Kaya cek mangoge jelma sidik geus kitu noda. Nah, atuh dipersanten bae. Ai aswata manu ongeng-ongengan hayang nempatan senapati hayang nempatan panglima perang ditolak masih diketa budak tekir kahuruan anyar-anyar iya rama narasi kumayana ngegelenceng kusida sajumana totok kir kasangupanana waktu harita der ngadon persanten kasaya sidik gina dinten kamari anu sakitu cecebna kapan budak
0: loh
1: moah korban dipati karena lamun terilicikan kusalya
0: tapi nu gawe sugantinya mua melengkung bekas nyalahan mua jelir jadi sobat wayah kisan mantung mitoha gebleng
1: saya gelo
0: ya
1: coba ya guys jam setengah sarapan cen jol keneh bae
0: moal mabur makaman raka
1: bisa jadi dah keokan coba lagi keokan dah syukur ngajar jago-jago nanahaun cana ya bejana jelmaan utatu enarestan jejebolan si salya
0: ya
1: cana ya beja
0: cina kapungkur mangkan terus gelut
1: eh bohong bohong mun bantrok majeng emang gak bahwa lagi mis paeh terus kunyung
0: ya saya
1: ada main lewis di emang jago mah itu
0: sudah gila
1: rapuh saja rapuh
0: sumping sumping sumping sumping ya saya datang hidup saya.

0: Tingulet datang.
1: Ya, apunten, apunten, amat kasarean kasih.
0: Kuma.
1: Teng keingan pisan sugan teh moa sumping pangeresa.
2: Tungening, nah salira teh bet nyiksa batin tuh.
1: Ampura.

0: itu kedah seurikas sauran itu ieu mangga saliran uri ajeng-ajeng.
1: Paran teh seueur anu korban pabaratak jiga pinanghurang. Nah, teu teuingeun salira tepi ka nyeri beuheung sosongeun. Nati mana?
0: Ampura sakuni kaula teh kasarea. Si Bima ngamuk. Itu dina kareta Belati Wetan juru ti kalersa si Arjuna jeung Kresna cingaling deuk mecak jajaten Arjuna ayangnya kumaha murid Resi Komayana teh kamaheran mentang siada.
1: Mangga atuh.

0: lamun ngabantun kana panca kaki. Hidep Arjuna anak man, tapi lamun katalian ku madrim sakaligus araranya nyebut ua kakak ulan. Milu kana panca kaki nakula sadewa kadiri kaula. Janaka ye kaula senapati agung panglima perang poe ke-13. Prabu saya maju.
1: Maju. Hidup saya. Hidup saya. Hidup saya. Hidup saya. Hidup saya. Hidup saya. Hidup.
2: Hidup saya.
3: Prabu saya. Sajabananya nak kanewa bakal mayunan Arjuna.
0: Oh, ajeng.
3: Nugaskan Kasandra Birawa bikin mayunan wajabara tentara. Pengawasannya pun Sandra Birawa. Dimana diganggu hiji datang dua. Diganggu dua datang tilu. Tilu datang lima.
4: Halo.
3: Kitu salamina nugi kajuta-juta ratusan juta Sandra Birawa. Sarta tiasa ngaluarkan panjawat desti gagaung wrejit saja bina.
0: Wayah namanih nyebar kakare kaki duka pulun kawetan singarepan wat jabalat tentara, tapi kade anjin ulah wani nyingarepan panawa. Temenang ganggu kagede-gede maihan panawa nandasa temenang. Kapinyo damel bapak saya. Hayang getih anyar getih seger kaula. Wing mah bapak saya. Hayang cungcurungan.
5: Hai wing mah waduh bapak saya. Hayang usus buntu.

0: tingali tuang ramah paman. Wah Prabu bek asa emut dina lalampahan mungkin tengkali mak mayunan bapak kukut ongkoh aki ongkoh sifat ngayang bisma sajanya rayi waspada permatingan nyangakir semati ketebihan me pangresa
1: jaraka janaka.
0: Wah emongkin kamaheran anjin murid Drona diwantun mayunan wah
1: terima atu senjata di kaula
0: mangga. Biasa katakis kuku si Arjuna.
2: Arjuna hidup, hidup, Arjuna hidup, hidup,
3: hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hid

0: Hidup
1: Arjuna. Aduh ayah anak yang kamu karena baru udah cuk itu udah harap kering Prabu saya jago kahot ulah lala orang ujian.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: bikin resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Kota Banjar.
1: Enggerut jeung Chandra Birawa.
2: Alah,
1: Chandra Brewok. Wah, aing mah jurik saketis setan siluman bejana bisa ngaluarkeun dedemit, bisa ngaluarkeun dresti gang. Ungkang itu ieu urang. Jadi ayo biji.
2: Ya.
1: Semprot bujur aing.
2: Ungkang pengakaran.
1: Ingat-ingat kungkang tu ingat ke pengakaran ni.
2: Kelas kelas.
1: Di gemerong kungkang ni, ulemin. Kemak sumur. Iju. Ya runya ni. Kemana sih? Dah ada.
2: Bukan lagi. Abang.
1: Tadi sudah lalawuran di hadapan Prabu Salaya. Iya, malah dia. Dia udah dewek kaya badan dikunun.
2: Ya.
1: Ya ini dek kalajo. Gusti Arjuna wawatan ri aduh nakisan panah.
2: Tuka. Aduh.
1: Pentangan Prabu Salya. Waduh nyaan ketinggian. Cuaca.
2: Oh,
1: 23 derajat Celsius. Di atas resi drona, resi kombayana. Kalau dibandingkan dengan resi Bisma, ya, arah angin menuju barat daya sampai kecepatan 1200 km per jam. Dawayo kodiyo. Adek naon
2: cenah cenah adikku
1: katemong.

0: sa numong ni Barekaos, Bajo, kena bungkusan horat.
1: Nah,
0: pentingnya kita kesetiaan dan pengabdian kepada negara dan bangsa. Inilah janji kita, kaum generasi muda sampai kaum muda dan anak-anak zaman sekarang sudah dididik maupun mentalnya, fisiknya, untuk berolahraga, sedangkan kita sehat, rakyat sehat, negara kuat. Jadi kesehatan dibutuhkan ku saraya. Mua aya timbul keamanan namun urang teh sehat. Halus. Lainnya urang eta rucingan euy sama meh urang ningareupan Candra Birawa. Aya si lengges di bahanan ku bapa jampe pamake keur nundung Candra Birawa. Acan yeuh mah dibere jame tilu.
1: Halo.
0: Oi, lamun pangih jeung Candra Birawa yeuh baheum jame ngora. Jame ngoler. Burakeun. Sebab Candra Birawa mah sok ngabijilkeun Purjit Ganggawong Desti. Orang coklat, naon orang coklat teh? Hama pare, umarupana, pegek rupana teh, nyoren bedog, aing sama gubung. Kurang tata rucingan nu mendalam sia kana kabatinan tarucingan aing ye. Bosen aing kalahiran wae na kabatinan. Cing sok. Kapangi 1000 cing teh kapangi gebuk. 2 kali. Naon tarucingna? Tarucingna kieu pangihan. Putri geulis gagaweran. Capetang tara nyarita. Amis budi tara seuri berehan ku tara mere. Memeh ini geus datang lamun leumpang sok diheula. Nu kitu naon ngaranna? Kapangih 1000. Di kapangih gebug.
1: Aduh.
0: Teu ngak naon sage permain karet euy. Duit heula ka dieukeun sia. 1000. Gampang lamun kapangih. Moal burung kapangih. Duit heula angihan heula balikan deh tarucingna naon putri geulis gagaweran aya gagaweran teh naon teu gagaweran lamun hayam jago mah naon jawer kitu dina perbagian gonok lakina kitu ngamai putri geulis gagaweran capetang cara nyarita berehan utara mere amis budi tara seuri lamun lempang sok diheula memeh ini geus datang naon anu kitu putri geulis gagaweran cacat geulis-geulis eta putri gagaweran kaos hayam cacat sia kudu dibawa ka Immanuel
1: nyaha
0: di koperasi ieuh sia mah kitu dicokot cendengna teh di koperasi sia kunyung naon di ieu irigasi di instruksi promosi gimana sih aku ini menyokot alam nyata putri geulis gagaweran geulis-geulis gagawerannya cacat capetang tara nyarita capetang tara nyarita kerhees putri mah kalau mau nyaring mah tocengnya golaknya ngomong amis budi cara syuri keramak putri mah keramak mamanya seserian siapa kudu ngomong aja jang listrik siapa
1: dinya
0: berehan ku cara mere keur teu boga teh teh dalam keur boga mah berehan siapa cukup enteng nah siapa bet gampang kaitu nama ieu teh tarucing kabatinan ieu teh talamun tarucing kabatinan kuring ngajawabna moal ngomong da batin mah teu ngocoblak model kieu kuring jawabna ku jempling ya ulah aya sorana naon sok naon deui lamun leumpang sok diheula borangan putrina da teu panerima sieunan teh teh model akan yang leumpang cipeuting mung paneuri hayang diheula memeh ini geus datang ngalamun putri geulis gagaweran cacat.

0: berehan ku tara mere keur teu boga, amis budi tara seuri keur tibra sare. Nya. Capetan tara nyarita keur hees putrina. Memeh ini geus datang ngaramun, lamun leumpang sok ti heula borangan ngaranna. Miluan, wing, tersing, miluan.
1: Ya, iya tukang usutkeun teh ieu.
0: Ah, aing mah resep tersing mah, aing mah hayang ngalagu.
1: Teh jeung hayang ngalagu naon teh.
0: Aing mah laguna modern kabeh. Aduh Gusti tobat ya Allah ya Robi Gusti sia teu manehan.
1: Naon?
0: Dompet leungit anjir.
1: Dompet nu kumaha teh?
0: Nu koneng.
1: Eta di mana sih lagi?
0: Di radio. Aku denger. Lagu kesayangan.
1: Usia.
0: Awing mah dek lagu ya. Nante. Nante nu make rumah tangga rumah tangga teh naon? Awet rajet. Sok surupan neng nong sok.
2: Neng nong jenar.
0: Sok ta. Neng nong sok. Meng nong
2: enggak.
0: Lagu awet rajet. Nong nyokotnya tina barang tina bang tina barangnya
1: tina barang tak tina nyokotnya
0: rumah tangga yang manehna nges peka itung lirana. Aduh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. Blah, tuh. Heh, bisa aing mah kitu mah. Sok, dengekeun.
1: Sok. Ya, sok.
0: Enak, mimiti, wing.

0: chiama?
1: Sandra Birava, padrua! Gira a casa di Birava, padrua!

0: Anda apanya Pandawa?
1: Hah? Nama-nama?
0: Anda apanya Pandawa? Jawab bangsat.
2: Loh?
3: Basir.
1: Saya adalah bininya Prabu Yudhistira.
0: Macam-macam anak kata-kata. Anak hajar kepala. Berantakan kepala anak.
1: Iraha kunyung.
0: Bangsat.
1: Ye, gitu ngomong nate AKB.
0: Wah, saya mah adat. Kata-katanya asadayana.
1: Bisa nyebut o? Oh.
0: Kagak.
1: Monya?
0: Kagak.
1: Nyebut i?
0: Kagak. Asaja. Saya.
1: Nyebut u?
0: Kagak.
1: Cing paksakeun maneh hayang nyaho. Oh, tamu nyongkeun sungut. Oh, gitu.
0: Wah.
1: Terus bener-bener jadi oa. Oh, gitu.
0: Wah.
1: Oh, gitu.
0: Wah.
1: Iya. I.
0: Iya.
2: Ya.
1: Oh.
0: Ao.
1: Wawalak siah. Ya jika supir pasir huni.
2: Ya.
1: Cing aing nyebut angel naon?
0: Ya bantal. Ya.
1: Mijet jetrekan anu untungna.
0: Bantal.
1: Teteh bari ngakan gulali teteh.
2: Sanadi. Ari sare
1: teh. Aing suku
0: ayat jalan-jalan.
1: Aing beuteung
0: nya padaharan. Nya napak. Dapat saja saya mada adat. Kata-katanya asadayana.
1: Cing sok hayang nyaho deuk kumaha.
0: Awas.
1: Atieu.

0: siamani mih wong ko jeung baso itu. Anu Josia. Chandra Birawa. Di mana kena gebugan sakali namahan dua? Gebugan dua kali namahan tilu. Gusti anu. Jangan munur sia munur. Munur. Ah. Munur sia.
1: Waduh, lapangan beki pinuh rebu-rebu.
0: Lain rebu deh, juta deh tempat sana berapa? Ya, bebetkan ku kuncung aing di tengah-tengah tegalan.
1: Kanggo naon?
0: Kernunung Chandra Birawa juri saketi setan selasa. Bawa aku siap.
1: Siap.

0: rakyat di pati.
1: Ularai.
0: Saya semangkar kukaulah payunan uap Prabu saya.
2: Mua kuat akan geteter. Raka Batara.
0: Yai Paninggala. Bili wawatan tenaga selangan kukang rayi nakulas. Prabu saya. Haningali Raden Nakula Sadewa loncat dina kareta Sang Prabu Yudhistira.
2: Lajengnya anak kuda anu kosong
0: mesat pedang pusaka kalayan anu tebis tina rasa kapaur maritos badan tendina maksana wengi tejiga-jiga mayunan ingkang ramawa. Keluarkan pedang pusaka. Kurang main pedang, wa.
3: Waduh, loh.
2: Nakula Sadewa anak kieu jahatna perang teh geuning. Sakur nu disingareupan kabeh. Sanajan anak dulur tetep sakali musuh, tetep musuh.
3: Nih.
2: Pang jahatna tindakan manusia dina perang. Sakabeh jelema jadi algojo tukang nyabutan nyawa batur di medan jurit. Tiaya welas asihna kasasama. Hiburan anu leuwih sugema di medan jurit nempot tatuna musuh korban nalawan. Kalayan nyebrotna getih seger tina awak. Sugema nempo ngagelenceng nasirah. Hidup, hidup. Muga-muga ulah kasampur deku anak incu tinakan rupa kieu. Encan merhitungkeun akibat perang ekonomi apung-apungan rakyat nu katempuhan anu teu maestu meuleum. Ya, kaset.
0: Wah, sabar maju, wah.
2: Cikan sok. Gunakeun pedang anyeun.
0: Tampan.

0: naon euy?
1: Di lebah aya urai gede teh.
0: Di mana?
1: Di radio.
0: Mun nyelengkung di sikunyu.
1: Aku denger. Lagu kesayangan.
0: Kurang ajar sia.
2: Sadewa.
0: Sadewa, tadi saya kedap cu.
1: Wah,
0: geus ditepikeun kayu di stira.
1: Tarantos kawan.
0: Nah, atuh hararese setu. Ieu waktu geus murid kumaha deh.
1: Hei, naon tah barami naon tah?
0: Sakuni, lain sakuni. Keur nanya raga katineung jiwa ragana si Sadewa. Buru-buru hubungan, Sadewa hubungan.
1: Unyuh sumangawa. Mangga damel we alesan kaula balangkeun ku salira.
0: What?

0: kudali tina kuda, lajeng kegorolongan jingkan. Temah nanyingraikan rapisan tentara serang prajurit. Nepangan ingkang raka anu ayah dipalih di kaler juru tiwetan.
1: Prabu Yudhistira anu nyulingih dina kareta. Mamanira tangan teman yang panggul.

0: saprantos naraten sadewa ngadeusan Prabu Yudhistira. Sanajan bari teu tega maksakeun diri anu tangtu, angkat najiga anu tarinangan bari Yudhistira mah bujeng-bujeng kaprang pasti age parantos tara kitu sipat nesan derma kusumah.
1: Dangu-dangungan di kakedal dateng isan.
0: Wah, kau latih dah perang bujeng-bujeng perang pas aja parantos kara. Bujeng-bujeng sarang gua-gua anjin anu wajib dipunyung dipuja di dama-dama sarang nusanes ke irahan teing kango kaula wa. Kedah nganggo cara kumaha sanajan ukur di baledogen pusaka kalimusada tetep kangaranan nganiaya. Wah ampun paralung kedah kumaha kaula.
2: Sada
0: kaula Yudhistira.
2: Yudhistira
0: kapina
2: coba gerap acut kuda anjir nyengarep pekolken jurusan kereta.
0: Yayi Brata, Yayi Brata, bari di payunan ku salira rai. Tapi no kaulan, awas, pada kumati.
2: Surakna,
0: para Prabu Yudhistira maju.

0: papu yang distira. Prabu saya perantus papayun payun sarta. Prabu saya ngadame jalan sangkan Yudhistira patanang. Mentanganku panah pusaka. Namun ajaibna panah sameter angangna. 1000 kali gancang jika kilat lompatna panah. Tapi jika daya tanagaan sameter watesna tina salirana sang nalendra. Panah nyaliwang kakencak kakatuhu. Kaluhur sareng kahanap daya anu dugi kana salirana Prabu Yudhistira.
1: Waduh.
0: Waduh. Hebat Yudhistira, Yudhistira. Tidak. Yudhistira engal sampurnakeun kaula. Alam dunya pilihan. Nyai.
1: Baik.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yo, hayu. Yo, ciyo. Hayu tuh angkot ayam wis buru hayu. Jane cuwate. Yo, hayu ojek, ayo ojek. Ada gohan. Hayu rek nyambungan bareng mah hayu. Ih, batur keur salat. Pan kaganggu ciyo yo salatna inna salati. Wa susuki wa yamaha. Eta keur salat hayu we digeroan pan hariwang nya. Tapi ke ucap sholat pembacaan pan gancang pada jeng tepuk gue. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Uli akut akut akut akut. Allah. Sublah sublah sublah. Samian. Allah. Sublah sublah sublah. Allah. Pir pir pir pir. Allah. Sublah sublah sublah. Allah. Dolin. Had had had had. Allah. Eta kakarak menang dorokat. Tengah segorowok deh cewati. Ya. Arek sujud batu ekruku. Allah. Mudah. Ya, tilu opat. Tilu opat. Jadi kagok salatnya nyacinya. Bo. Bo. Eta urang ye, nu salat wae nu salat, anu sok salat, dawam salat, teuing salameut, teuing henteu komo nu tara. Eta nu berjamaah ge nu berjamaah tak teuing ka bawah, teuing henteu salatna komo nu tara berja. Ieu nu ngaraji ge nu ngaraji, teuing salameut, teuing henteu akhir hirupna komo nu tara ngan. Mantap, yuk pahula-hula karena magfirah Allah, pahula-hula karena magfirah Allah. Ulah sok ngopenan hirup batur cek tadi oge, pik fokus karena hirup urang sorangan. Pahula-hula karena penghampura Allahnya punya. Terus kita, hayang bagja hirup hayang, hayang bagja hirup. Ulah pi omongen, batur, ulah ngomongken, ulah hayang diomongken. Sakede, ulah ngomongkeun. Ulah hayang diomongkeun. Ulah piomongkeun. Tak kitu. Panaya jalma engko embung diomongkeun tapi kalakuanna piomong. Tak. Betak lamun ulah piomongkeun, ulah ninggalkeun salat. Ulah ninggalkeun salat. Kama qala syahrukan. Salat masing dawam

अच्छा मत है, देर ही जिंदगी मेरे के है से। मगा गिर मोहन,

Awas si Rahul nage balik. Bo.

0: buah-buah aja kesurupan setan India. Ujung-ujung kok saibahnya. Hah? Hanya engke atuh. Dai malain konser. Abi mah nyanyi ge kumaha anu diomongkeun. Ujung-ujung nyanyi mah da geus bae panggil si Nasar ka dieu. Bu. Ibu. Jadi urang ulah poho kana sol. Sangkan kuburan urang henteu poho. Teu poe. Sebab lu bakal nyangan di jero kubur dina kitab Duratun Nasihin tadi sebutkeun aya opat perkara, hiji dawam salat, dua dawam sodak, tadi nu dina gelar sorban eceu sedekah. Muga-muga nyangan kubur. Amin. Nu katilu dawam maca Quran, kaopat dawam maca tas, maca tasbih. Lamun cek dina tambihul gopilin mah nu kaopatna bakti ka ibu karama. Bo. Hoyong ulu ibu salamat jero kubur. Mata
1: salat masing dawam kadelali jaga asam wal mahi keur ngahontal surga tong hari-hari
0: ulah seuri heula dengein
1: tong hari-hari kade sing mawas diri
0: bantuan
1: la la la la la la la la la
0: arek arek moal arek moal pak ah sok sing kompak siapnya
1: tong hari-hari
0: ulah wakasadari heula moal kaharti engke na oh sok ulah pembulit yang seri
2: discharge
1: tong hari-hari kade sing mawas diri
0: terangnya ulah bakal seri iya ya tepukuh kadengnya nah ih
1: la la la la la la la la la
0: seberapa kali tilo sok ajaran hasil kade hiji dua tilo
3: bagus
1: loba dalil sokan tundaik ngaji
0: entok ceksah entok etamah tekodo tekodo makin ukitu etamah entok dalil maloba teangan kentundaik ngaji na betul matak nitip ke urang dia sakumaha resep na ngawas peting iya tetap nukudu dipinuhan majlisna dituturkan ku urang ahlakna dimuliakan dihormati ajenan mah kiai satem guru urang nuaya dilem eta tuturkan urang mah resepna ece ka Ustad Ruhai kekeh nukudu dimuliakan mah guru satem kiai satem pepece lantaran ari Ustad Ruhai mah lir ibarat makanan tambahan sedangkan kiai urang dia mah makanan pokok urang dia temanggih roti saminggu gering moal tapi urang dia temanggih sangu saminggu jengkong moal lain jengkong deh kocor mata ulah pokok nya pinuhan majelis urang dia pinuhan naonana majelis ilmu na masjid na supaya hirup paro ih kolot urang ya bahula kolot urang bahula daraek ngaji kemana-mana jadi jug-jug cacak bahula can ayah listrik ya pak bahula macan ayah kati can ayah listrik boro-boro listrik WC ke can ay can ayah udang dia ngising di mana ih di WC sehektar di kebon batur nyak nuripuh nama mana peting mules ripuh woi cek oce teh
1: asaku bararingung mun tengah peting mules arek indit ka tukang paroek manis yeun
0: omah jeung salaki eceu
1: nyai teu kudu bingung geurang nyokot keresek wadahan kana keresek lamun beres alungkeun ka belah kulon
0: penting-penting bahula di Garut di kulon melewer kawetan tewetan teh melewer ke kulon keresek kaliber di Garut penting-penting perang tai
1: oi
0: Apa kabar orang-orang yang baheula ngisingna keresek? Ai gagabah teuing. Ih, baheula mah ulin teh kitu, heeh. Nya baheula mah. Bo. Heeh, baheula teh. Oh, dilembur ngan ukur dua urang, boga saurang, dua urang nu warga TV keur kieu binempo di mana di hareupeun imah. Bae ku budak nu bungsu ditutupan pantona. Sedih teh heeh. Ih, baheula mah teu loba gogodan. Ayeuna mah lehop. Loba tah. Bentar, urang sadayana sing bisa ngajaga diri, ngajaga hirup supaya urang selamat. Kuncina, ye. Lamun urang hayang selamat, sing kabawa salatna. Lantaran saur Kanjeng Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Perkara nu pangheula nyatna ari perkara nu anu pangheulana diitung dihisab ku Allah dina poe kiamah, salat. Nah, cenah. Salat. Lamun selamat salatna, selamat amal urang kabehan. Cilaka salatna, cilaka amal urang kabehan. Bo. Eta salat jalma aya nu diangkat, aya nu henteu. Sakai deui. Salat urang aya nu diangkat, aya nu henteu. Nu mana eta nu henteu diangkat? Aya tilu golongan. Aya sabaraha? Tilu golongan. Tilu golongan anu salatna teu diangkat ku saha ku Allah. Hiji rajulun amma qauman wahum lahu karihun.

kenapa suaminya marah? Karena dia tidak taat kepada suami. Matak bu, ulah loba ngalanggar kena parentah salaki. Sepanjang salaki tenitah maksiat, wajib uce taat kalau jadi salaki. Betul? Betul? Iya mah ucu mah. Ih, aing mah. Aing harapun batur mah ngomong ke temeni lemas. Aing ka batur mah ngomong temeni sopan. Aing ka salaki ngomong seperlukna. Aya anu kitu. Tecarannya ucu beak bedak, beak lipstik, menta kasaha. Pasal laki, ayo gis boga kosmetik ngadang dan neangan pujiun batur. Tak iya, Pak Ridwan. Ini zaman kiwari loba bikang gegelisan. Iya, ayo katopo gelis ku batur. Ayo bengot bengot Korea, ayo cokor cokor Afrika. Nukuma eta, eta teh nukitu teh anu sal.

kadua gelis-gelis nama kan wah kabelul tiba ngegoreng endog make helm aya nu kitu aya anu sok tetagenan kana pakaya kolotna jadi ajar perkara naon numantak ngadeketkeun rumah tangga hubungan salaki pamajikan jadi awewe mah kudu pinter masak bu nah cenah bu awewe mah kudu pinter masak bahkan awewe mah kudu ngeunah sambelna kudu ngeunah di sambel naon ih awewe mah sambelna ngeunah di sambelna ngeunah awewe teh yo mah unggal salaki ngajak kolot-kolot cenah eta kasalaki nyebut kolot-kolot buku mana ya banget peteran lah gitu co iyo ucu mah masak mereka doang pan nuturkan karasep sorangan nyaho salaki mah gawe teh di sawah ih salaki boga loba paculanen salaki rek melak kentang pan diri mah besi kentang salaki rek melak kentang melak naon batur iya mah unggal poe nguruskeun kasedap sorangan wayahna isuk-isuk oseng kangkung wayahna berang-berang oseng wayahna sore-sore oseng wayahna dengan sangu unggal poe isuk-isuk berang-berang sore-sore wanci magrib aya keneh haneutkeun deui atau salaki unggal ka kebon geyebet jiga kayap apu awas ya agak itu edit nyaho batu roba gaweanan atau para salaki kangkung di kangkung tunduh hawa na atu kangkung mah tunduh hawa na bergiji dong nyebu ya entah kade aja kudu benar-benar jadi awewe anu dimarah diambekan kusalaki nah sa awewe anu tilipikarido kusalaki eta awewe boro-boro diterima diangkatnya sholatnya itu mentak nuru masa boga dosa kasalaki pentah hampura badai dipentah hampura nah ulah ngeluluhuran salaki aja ulah ngeluluhuran salaki atuh awewe mah dihandap kabeh ge. Awewe anu saleh mah ceung ngomong jeung salaki ge ditutupan bahang ge ku tutung tiung. Kang, naon? Beas beak. Eta. Mali atuh. Duitna eueuh. Ih, lain ngomong atuh ti tadi. Pan abi ngomong wae kamari padahal mah keuh atuh mah kasalaki tapi teu daekeun ngomong tarik teh teu daekeun mehna mah sieun teh sieun teu meunang sieun doraka teh kitu kasalaki matak ditahan we.

0: mena sabar teh sabar. Mun kamari ge Nyai ngomong. Entah kana ieu teh tenge.
1: Kitu. Coba lamun ibu nu teu sabar mah kumaha ceuk teh.
0: Indung indung kepala lindung aki aki ngala belut kaduhung aing kaduhung gablag salaki kanu burut
1: tekaok teu panuju pan eceuk mah dua ta awewe anu dipikakeuheul ku salaki deu dipikari do ku salaki gara-gara teu taat salatna teu diangkat. Nukatilu wa akhwani mutasori mani dua dulur anu pasea naonnya raja urang dia boga dulur pasea wijeng dulur itu tadi angkat sholatnya boro-boro diterima tadi angkat sholatnya sholat urang tadi angkat peruntah sok urang dia sarolat tapi pasea jeng dulur na maaf dianggap peruntah sholat kakak ayah jalma sholat maosok jeng dulur pasea wae ayah. Tah nyebut ayah korban eta. Aya jalma salat mah osok eta jeung tatangga rengrong wae aya. Satungtung eceuk daek keneh pasea jeung dulur baraya tatangga eta mau diangkat salat eceuk.
2: Hei.
1: Hayang diangkat salatna. Nu diangkat ge salatna teuing tembus teuing henteu ka langit katujuh. Eta ge nu diangkat salatna geus diangkat salatna dipariksa heula melalui tujuh pemeriksaan lapis langit. Dimimiti langit kahiji nepi ka langit katujuh. Bo. Henteu di naon mah euceuh teh dipi ka hewa ku salaki mah pasea moal diangkat. Pan aya ka eta awewe mah. Ai kasalaki mah nya ah kasalaki. Tapi ai kadulur salaki mah hewa bae aya. Hiji ka. Dua. Nu kasalaki mah nya kasalaki mah tapi ka indung salaki kami toha hewa bae aya.
2: Tilu.
1: Tilu. Ari ka anakna mah ence neneng meneneng ka anakna mah neneng. Ai kami nantu hewa wae aya. Aya bae ongkoh. Ari kami nantu anu obos mah. Minantu anu obos. Oh, minantu anu jadi pegawai negeri. Naon? Ari minantu anu jadi pegawai negeri mah ujang ka mana wae tuk mah boga emak boga ranginang ti kamari emak. Tuh semenang aya dua keler jig jeung ujang. Emut wae ka ujang. Isuk datang minantu jadi kulit nah siya kadil miakun kejok ayah nuk itu bu ih aing mah kolot kulah pilih ayah ka minantu nu jeneng mah menihanan nangna ninengne ayah minantu anu tepuka gawe mah tepuk lain tepuka gawe ayah minantu anu tetetek mah pagawean anu kuli macul nu kuli buruh tegen meni Allah pengar pengahap naon penghormatan anak teh tanuk itu mah cek itu buka kanya itu buka kanya cek tadi oge cek sholat jalma teh ayah nu diangkat ayah nu hente nu tu diangkat mah geus puguh tu ditarima iya nu diangkat iya nu diangkat dia sholat naku malaikat dibawa ke langit mimiti pemeriksaan langit ke hiji hiji mangsa sholat urang dia dibawa bong dibawa ditanya ku malaikat amal saya itu amal cek entin. Ayo centin entin mana? Urang Garut. Garut mana? Cigeduk. Begitu dibawa ke langit kahiji beng cek malaikat apa doh ruhai iya amal entin alabatan bentang ngan begitu nepi ke langit kahiji cek malaikat penjaga langit kahiji kami malaikat anu diparentahkeun ku Allah supaya ngajaga amal ulah aya nu ngaliwat kecuali bersih tina gibah. Nang ning ning nang nang ning ning nang sok nanya abdi ka urang dia saha nu letahna teu pernah ngomongkeun batur
2: woi
1: aya eueuh
0: Lek nyaruk nyaruk ngomong kun mak nun. Sabar kali ojo ngomong kun RT.
1: Hei, sabar kali ngomong kun RT. Yo bahaya nak ojo ngomong kun batur teh kieu. Dongeng nu kadua. Eta jalma jol ti mana salah kai surungkuy. Oh, geus mulai sosis meureun. Sok belian kada itu batu geser wa. Eta padahal pan pinter mah nama ngaji hayang, dagang hayang, cerdas eta tukang dagang sakitu mah. Ih. Belak belian kada itu ja. Hayang gambar anak hayang sosis nya. Meuli, meuli lamun moal ulah ngomong macam-macam. Cek budak mah hayang sosis, kamari ge ngising ya. Atuh kabeh ge mah ngising, hei. Rek ngadar sosis rek henteu ngising mah ngising bae atuh. Ih, haram jadil doang. Eta lamun kadengin ku tukang sosis moal ngeunaheun eta. Ih, ti tukang sosis koplok. Bo. Bo. Bahaya na gibah teh kieu ya. Hoi. Hoi. Dongeng. Aya hiji santri ngomongkeun guruna. Eta santri ditukangeun mah ngagogoreng guru. Kadengin ku guruna. Dipanggil, oh nyeru masa, tobat maneh, tobat. Dosa maneh diampur aku aing, seguru. Ngan, isuk maneh kadieu deui. Ngan ulah poho, mawa kamoceng. Ti mimiti maneh berangkat, tapi kadieu cabutan eta bulu kamoceng hiji-hiji. Napa? Kamoceng. Ti mimiti berangkat, tapi ka nepi ka imah aing, cabutan naonana. Buluna. Singkat cerita datang ka imah guru na bari mawa gegang kamoceng. Atos guru beres. Tah ieu. Tah ayeuna jig balik ka imah maneh. Teangan ta bulu nu tadi dicabutan. Oteh tetengan ngan bulu. Isukna datang deui ka guruna. Guru ieu ngan mendak dua bulu na teh. Sakitu lobana dicabutan ku abdi ting hibur ka mana eta bulu. Kumaha ceuk guru na? Anaking maneh menang pelajaran poe ieu. Omongan maneh nugus diomongkeun ka batur eta geus nepi ka mana ka bawah hiber. Komo lamun maneh ngupload dina media sosial. Eceukeuhul ka salaki, klik upload, dibaca ku batur. Ngomong naon? Eh ka mana nyusulna eceuk? Betul. Bapak ngomongkeun RT dina naon dina Facebook beng dibaca ku seluruh Indonesia bahkan sadunia naik kumaha cek orang Amerika oh ini RC pikeu heuleun kumaha cek orang Amerika oh kabaca ku orang Belanda cangkap itu si RC hidup atau maut naik kumaha matak hati-hati bijaklah dalam bermain media sosial kawanku betul? Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Teu apal masalah ulah pilu-piluan komen. Betul? Laras, Pak? Nya. Ulah pilu-piluan komen. Maaf. Kita sedang diadu domba dewasa ini melalui media, Pak. Rek-rek media, siapkeun mental, tong baper, upejeuh, tong. Tong baper kaduana, tong pibapereun batur. Ulah upat upload sakira teu manfaatna ulah bisi kawas tadi santri nyabutan bulu begitu diteangan balik deui eueuh ngan nyesa dua bayangkeun ku Oce timiti Oce balik nepi ka ayeuna geus sabaraha kali Oce ngomongkeun RT
2: ayo sia
1: cek Allah kumaha ulah wakamenta hampura ka aing maneh tuh geura penta hampura heula ka jalma nu digibahkeun ku maneh moal waka dihampura dosa Oce lamun Oce can dihampura kuno bo mata kama kola Priti Sinta wa Samira

0: Hatur nuhun kana atas nyawer. Mudah-mudahan sing panjang umur. Anu henteu teu tanggung jawab. panitia nawis ieu punten kularga kulantaran di dieu mah tiris jadi cai teh tereh tiis. Abdi hoyong cai haneut. Cai haneut lain waasnya didi tirisannya la ilaha illallah nya. Kumaha teh nya tarangda urang dieu.
1: Daun hiris dina papan dicokot jadi lalaban.

0: karunya celilis. Bu, Oman, lamun ibu rek tobat,
1: memeh milampah taubat nasuha beresan hak adamina.
0: Eh, pemuda, rek tobat ka Allah yang ngahareupan bulan puasa. Pentah heula beresan hak adamina. Datang ka RT, teh, naon hampurannya? Baheula teh RT leungiteun hayam ku kami. Dipencet pake munggahan. Pentah hampurana ka RT, ridona pentah. Lamun cek RT, heuh dihampura ku aing ngan wayahna hayam mah bae gantian. Gantian. Gitu. Jadi ibu oge sarua yeuh. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Hayu urang beberes susuci qad aflahamang zakkaha. Nyata bagja jalma-jalma anu geus nyucikeun jiwana. Bebersih tina dosa. Meresan hak adamina, meresan hakullahna. Lempeng ibadah mahdohna, beres ibadah goer mahdohna. Bagja eta jalma. Hayong bagja. Beresan heula. Dua dibawa deui amal teh co. Dibawa diangkat deui amal teh bong dibawa ka langit ka hiji tembus. Begitu dibawa ka langit ka hiji bong amal saha ieu? Ieu teh amalna cioyo. Begitu lempi ka langit ka hiji tembus. Naha? Sebab cioyo mah tara ngomongkeun. Tara ngomongkeun batur aye keur sare mah. Cuyoyoh mah tara ngomongkeun batur mah tak salamet tepi ka langit ka hiji teh. Begitu datang ka langit kadua cek malaikat amal saya cuyoyoh tampilinkeun kana beungeutna ai gebogeun kana tonggongna. Nah sebab ieu amal cuyoyoh aya keterikatan dunia. Naon cenah aya keterikatan? Aya keterikatan dunia. Daek naik nama duha ngan hayang digantian kudun. Daek naik nama sodako hayang dihasilkan pamaksud ditukerkan ku dunia eta sodako saha sodako urang maka dibawa ke langit kedua teh sholat urang naon gagal menembus langit kedua lantaran aya keterikatan dun lain ulah neangan dunia teh pek teangan ngan ulah poho ahe bahkan kudu diheulakeun mah ahe akhirat heulakeun gege dunia nuturkeun ya bo. Lamun ibu menta cai pasti dibere jeung gelasna. Tapi lamun ibu menta gelas belum tentu dibere. Kartos henteu. Nya ibu menta cai pasti dibere jeung gelasna. Eta. Tapi lamun urang dia menta gelas belum tentu dibere jeung caina mata.
1: He boleh saja.
0: Sing kompak. Sok sing kompak.
1: Hei, boleh saja.
0: Enggak sekali baik.
1: Kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat.
0: Enggak, la ilaha illallah. Masa sekali baik tadi, ge. Oh, kau jeung teko-teko, na budak.
2: Oh RT iya
0: Pak RT oh palingan begang sing panjang umur Pak RT besting batur parah los nggak tinggal RT bae sorangan Bulan lain bari ngeuleuh mah palingna teh. Bu. Jadi pek teangan dunia tapi jeung bakal ibad. Ceuk eceu aing hayang beunghar. Eh naon sia beunghar? Aing hayang ngaumrohkeun kolot. Teu. Betul. Hayang beunghar aing mah budak. jelas saya benghar hayang ngahajikeun kolot, hayang ngahajikeun dulur, hayang ngaumrohkeun dulur. Tah teh

0: betul. Teangan ku ece dunia, teangan ku ece padol Allah, teangan karunia Allah. Jeng naon, jeng bekel iban. Ngan ulah berat sabar. Iya mah ai dunia di teangan, ai ngaji hen. Iya mah kebon diurus, ucuk mah. Ai masjid hen. Ucuk mah. Ha. Ai dagang beu sumanget, ai salat. Teh eta berat sabar. Dulu tingali jalma anu nanggung berat sabeulah gerak aya lalaki ka kebon manggul gemuk sakaru dua karung hareup hiji tukang hiji hek berat sabeulah ceuk tingali gerak jalma lumpangna tonggongna bengkung lumpangna kokoloyongan kawas nu mabok naon sebabna berat sabeul lamun jalma hirup berat sabeulah dunia diteangan akhirat henteu kawas nu mabok linglung ripuh we hirupna ti rip poek
1: poho poho
0: betul. Mata orang kudu ulah naon ulah berat sabar ulah berat sabelah dua hayang diterima sholatnya lepaskan keterikatan nukatilu dibawa dari amal beng amal saya ya teh amal na ulah cuy ya wae atuh panenggos oh amal caci oh begitu dibawa ke langit ke hiji beng saya caci lolos caci mata ngomong kan ya nama hah sabar taing teman nu kadua beng amal saya caci lolos amal kadua ge sebab caci unggal salat khusyuk. Mantap cak aci sholat begitu dibawa ke langit katilu amal saya cak aci aci mana lain jika nukehelnya jika nukehel kamang aep aci mana segedung kumacak malaikat tong dibawa ke dia kunaon atuh tampilinkeun kana beungeutna gebugeun kana tonggongna naha sebab ieu amal ceu acih kacampuran ku kiber takabur som mata kulah sombong ceu acih ai sombong teh gede hul bisi teu asup hel engke ceu acih jiga hilir jambu gede hul atuhnya teu meunang kunaon jalma bisa sombong ujub naon cenah apa jadi di langit katilu mah ulah sombong di langit kaopat ulah ujub teh ngarasa leuw jalma sombong karena ujub kunaon ujub karena opat perkara hiji gara-gara naon bertambahnya ilmu dua bertambah harta tilu bertambahnya jabatan opat turunan mentang-mentang mehna boga ilmu kanu saja teh anggap bod nu kadua gara-gara har mentang-mentang lubak libo kebon lobak teu kalebok di Bunang Baning jeung Bandeng nu aya di Bandung teu ka Bendung ngarumasa beunghar sombong maaf urang dieu beunghar mobil boga motor boga sawah lega imah tingkat 2 TV Toshiba mobil Toyota motor Honda kamari ge kagoda kurang da asa kremieun heeh bo ibu ulah song nu kadua gara-gara jabat mentang-mentang punya jabatan kot RT nulak sanggina beuheum orang ngekek ulah sombong mentang-mentang boga jabatan jadikeun jabatan taraje keur nepi kana ridho ridho Allah nok terakhir gara-gara turunan mentang-mentang turunan ningrat judio turunan jalma beunghar turunan jalma darah biru syahargaan aing aing kieu-kieu ge darah ningrat darah biru ya sombong gara-gara darah biru tuh darah tinggi teu sombong Ayah darah tinggi di ayah. Nih bisi di dia pangersa ayah darah tingginya. Gejala darah tinggi. Ubaran ku hitut. Ulah ngahinakeun hitut sebab hitut teh. Ieu ceuk urang Jerman, ieu menurut penelitian. Cicing heula menang penelitian ieu mah. Kitu. Ieu mah hasil penelitian empirik ieu mah. Ceuk urang Jerman ahli saraf, ternyata hitut teh bisa menyetabilkan tensi darah. Mentak lamun bae kelayang, buru-buru nganggal jalma hitut. Mak kalau nu iya kelayang pusing, tapi iya mak asal liar ting buatan sih, iya maya ubar nama ya gitu. Tapi walaupun itu kentut ada manfaatnya, saya tidak menyarankan kepada semuanya untuk mencium langsung dari corongnya. Oh atau deket-deketnya mengabun atau heer aja, wow atau. Atau salah lagi kerdahar pun ada sama majikan itu moga akhlak pelepas ngelewat kuat bahe sanggup nage koplok siya mimin pahit gas aja ketut siap gitu itu ulah apa sarua itu kayak ciptaan Allah ya betul lepas dia ya kuawasa Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wah nu sia-sia ciptaan Allah mah. Ulah kumaha hitu tongo be tongo. Eta kakak nyaho apal atul di mana da pamere tongo. Tak keur naon cici aing meuning ngineuhin. Mah kos ka peureum-peureum eta salaki teteh. Gagaro. Tak keur sih cici aing ya. Ngeunaheun ya. Barang deuleuh horeng tongo keur rapat. Eta tongo sakumaha leutikna. Ayah manfaat, nah betul bo ulas om itu langit kaopat 5 gus peting jam 12 iya asli iya error kumaha munah wahai error ulu dia error. Bohok. Hamburannya. Ih bohong deh aing naon ya? Ulu kalima, nu kalima lamun salat urang hayang mi'raj ka langit kalima kudu bersih tina hasud. Naon cenah? Kudu bersih tina hasud. Jalma hasud bace. Jalma hasud mah bakal beak naonana amalna bangkrut. Jalma hasud mah susah nepo batur bunga nepo batur tadi jalma hasud. Jalma hasud mah kawas termos tiis di luar panas di jero. Jalma hasud eta geura deuleukeun jalma hasud mah pak tatangga.

0: Meli kulkas sapu putih ngirisan. Oh, tetangga meli dispenser anyar, termos anyar tegun, waktu mah guplak hulukna. Oh, tetangga meli mobil, meli motor, kuma nongol dina panto. Anyarnya oi. Nya arak datang. Teulila teh budak na ngalewat mah motor anyar. Koloyong dingalewati, setoran. Setoran. Hasud. Bu, lamun ibu hasud, macet di langit kalima, di langit kaopat, mual nembus ke langit kalima. Kagenep, lamun hayang miroj ke langit kagenep sholat urang, kudu boga kanya. Matak urang hirup di dunia kudu boga kanya. Hayang ibu selamat di langit kagenep. Sing gede hampur, anak salah, sing gede hampur. Salaki salah, sing gede hampur. Pamajikan salah, sing gede hampura. Tatangga salah, sing gede hampura. Hayang hirup bagja hampang teu beurat teuing masalah runtah dina hate, sing gede hampura. Dengan kita memaafkan orang lain, maka palidlah runtah noe dina hate urang. Kunaon jalma loba nu rujit, loba teuing runtah dina hatena, nyocok nepi ka eungap hirup ge. Betak ulah jadi pendendam hirup mah. Naon? Ulah neteli. Sekali kau berbuat kesalahan, aku maafkan. 1000 kau berbuat kesalahan, aku maafkan. Lain ieu mah orang minta maaf, teh hayang aing.
1: Mengapa tiadakah kau maafkan?
0: Cicik cak aing ge.
1: Mengapa ku bertanya?
0: Kumacuk salakina hampura nyi hampura teh hayang.
1: Siapa poe ieu mah hampura isuk mah kumat teh.
0: Nyi atuh hampura-hampura.
1: Heuh, hampura-hampura sia mah isuk teh kumat teh. Ngeunah wae mah teh hampura. Yeuh, karasa keneh aing nya dicabok.
0: Maaf hampura-hampura kamari mah akan kasetanan.
1: Oh, da sia jurigna.
0: Wassalamualaikum. Oh, hampura, moal deui.
1: Tiada maaf bagimu.
0: Kumaha salakina? Akhirna salakina.
1: Semua terserah padamu, aku begini adanya.

hiji kasurupan. Jadi sing gede hampur, sing gede hampura. Nganu kadua ulah hampuraeun batur. Nu katilu sing daek mere. Atuh rek naon dareueuh nyaring ukur jangkrik. Ih. Aya bangkong. Atuh meureun hayang ulin ka jero guha meureun. Batur hayang jarah naon? Tadinya. Bo. Bo. Aing gara-gara bangkong. Jadi sing geboga kanya nu akhir nu katujuh sing ih ikhlas. Apapun yang kita lakukan semuanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Eta orang ikrar pan tiap salat, maka mudah-mudahan orang kasuk jalan menu ikhlas. Kira-kira emot lamun dipapayan di PKH hiji. Hiji. Eueuh. Dua. Lapur tilu. Lamun hayang mi'raj nepi ka langit katujuh kudu bersih tina gibah, bersih tina ikatan-ikatan dunia, nu katilu tina takabur, kaopat ulah hasud, kalima kaopat ulah tak ulah ujub, kalima ulah hasud, kagenap kudu gede kanya. Ah, teu gede ge boga kanya. Ah, kagenep wae katujuh kudu ikhlas. Bisi tatangga buka salah, arek dihampura. Bisi dulur buka salah, arek dihampura. Asli. Matak salah sautak satik mah silih hampur. Kama kola Roma Irama. Tiga pasal eta Roma Irama nyiptakeun lagu ieu gara-gara nepo jelema pasea. Gara-gara nepo jelema pasea. Aya jalma pasea. Rek duk dok kumaha cok Roma Irama. Dadang padadang padadang padadang padadang deng deng deng deng dong deng dong deng dong deng. Oh gitu. Oh. Nya. Kama kola Roma Irama.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Koma 1 RCA FM Banjar, radionya Kota.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abdi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dalenter, sesak napas, mual-mual.
1: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
2: Bilang langsung karena 5 tahunan.
1: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak

0: ya. Dah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.

0: ngetop.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya nih ya, pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.

0: Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna.

0: agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu

hotamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa.

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Cempaka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy.

0: Pertemuan ini spesial buat kedua mempelai.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.